0: Pemerintah Provinsi Jambi mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Gubernur Jambi Al-Haris bersama jajaran organisasi perangkat daerah pada Rabu 22 Juli 2026. Al-Haris mengatakan pembahasan difokuskan pada kesiapan seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang melibatkan banyak instansi hingga membutuhkan koordinasi sejak dini. Dia menjelaskan rangkaian kegiatan HUT RI tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari upacara pengibaran bendera, renungan suci, olahraga bersama, senam, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar pangan murah bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Al-Haris memastikan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tetap berjalan tanpa kegiatan yang berlebihan. Dia menegaskan peringatan Hari Kemerdekaan lebih mengedepankan nilai kebersamaan dan semangat nasionalisme dibandingkan kemewahan acara. Al-Haris juga berharap seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan setiap agenda dengan baik sehingga rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Provinsi Jambi dapat berlangsung lancar, tertib dan juga khidmat.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat monitor Radio Manggis. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Delapan situs candi dan manopo diduga dikepung aktivitas perusahaan industri. Perusahaan ini beroperasi di dalam zona inti kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penetapan Satuan Ruang Geografis Muaro Jambi sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Delapan situs tersebut terdiri atas 3 candi dan 5 manopo, yakni Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, Candi Cina, Manopo Istano, Manopo Kemingking, dan Manopo Pelayangan. Seluruhnya berada di bagian selatan zona inti KCBN Muaro Jambi atau di seberang Sungai Batanghari dari gerbang utama Kompleks Percandian Muaro Jambi. Lokasi tersebut diduga dikuasai oleh 5 perusahaan yang hingga kini masih aktif beroperasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, di Sungai Batanghari terlihat 3 tongkang bermuatan batu bara bersandar di dekat

dekat permukiman warga. Sementara itu, sejumlah tongkang kosong tampak bersandar di kawasan Stokpil yang berada di depan gerbang masuk kompleks Percandian Muaro Jambi. Pamong Budaya Ahli Buddha Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi, Novi Hari Putranto, membenarkan adanya sejumlah perusahaan industri yang beroperasi di kawasan tersebut, namun ia belum bersedia menyebutkan nama perusahaan tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, luas kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi mencapai 3.981 hektar yang mencakup 8 desa. Di bagian utara, kawasan berbatasan dengan Sungai Brembang dan Desa Danau Lamo. Di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah. Sisi timur berbatasan dengan Desa Teluk Jambu dan Desa Teluk Mudo, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Desa Danau Lamo dan Desa Baru.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah Kota Jambi akan meluncurkan program nikah gratis bagi pasangan muda yang telah memiliki calon pasangan. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada September 2026 sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya pasangan yang terkendala biaya untuk melangsungkan pernikahan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan saat ini program tersebut masih dalam tahap persiapan, mulai dari pendataan calon peserta hingga koordinasi dengan pihak terkait. Pendataan dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan untuk memastikan peserta yang mengikuti program benar-benar memenuhi persyaratan. Dia juga menjelaskan pelaksanaan nikah gratis akan dilakukan secara serentak oleh petugas KUA. Apabila jumlah peserta cukup banyak, pemerintah Kota Jambi akan membagi pelaksanaan menjadi beberapa gelombang agar proses berjalan tertib. Kalau pesertanya banyak, bisa dilaksanakan 2-3 gelombang sesuai jumlah pendaftar. Nantinya akad nikah dilakukan serentak oleh petugas KUA, begitu juga dengan konsep resepsinya. Maulana menyebut pemerintah Kota Jambi juga tengah menyiapkan lokasi pelaksanaan. Jika diperlukan, fasilitas yang tersedia akan dimanfaatkan agar kegiatan dapat berjalan maksimal. Kalau tempat belum tersedia, bisa menggunakan gedung yang ada. Yang penting pelaksanaannya tidak pada Sabtu dan Minggu karena biasanya banyak kegiatan masyarakat. Untuk konsep resepsi, setiap pasangan nantinya akan diberikan kuota tamu undangan agar pelaksanaan tetap tertib. Salah satu skema yang disiapkan yakni setiap pasangan dapat membawa sekitar 50 orang keluarga atau tamu. Menurut Maulana, program tersebut terbuka bagi anak-anak muda Kota Jambi yang telah memiliki pasangan dan siap membangun rumah tangga. Masyarakat yang berminat dapat mulai mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan masing-masing. Ia menambahkan program nikah gratis juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan.

Iya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya untuk Anda. Selamat pagi yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan untuk saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis menemani aktivitas pagi Anda, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di program Seputar Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Penyakit
0: jika
1: sakit lambung, berlanjut, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajoma nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Menemani suasana aktivitas pagi Anda dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi.

Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Sebanyak 250 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Merangin melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan UNESCO Global Geopark Merangin, Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kelestarian kawasan geopark sekaligus memastikan wilayah tersebut terbebas dari aktivitas yang melanggar hukum. Kepala Bagian Operasional Polres Merangin AKP Edi Bernawan mengatakan operasi gabungan ini merupakan tindak lanjut dari rencana penertiban aktivitas pertambangan rakyat di kawasan Geopark Merangin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah bersama dalam menjaga lingkungan dan ketertiban hukum di Kabupaten Merangin, khususnya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Selain menjaga kelestarian lingkungan, penertiban juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi proses penilaian ulang atau revalidasi UNESCO Global Geopark Merangin yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026. Saat tim penilai UNESCO melakukan kunjungan, kawasan geopark diharapkan berada dalam kondisi aman, tertib, dan terbebas dari aktivitas pertambangan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan. Edi menjelaskan operasi gabungan tersebut menyasar 3 titik yang telah ditentukan, yakni kawasan Teluk Uang Sakti, Desa Biuku Tanjung, kawasan Mengkaring, Desa Merkeh, serta kawasan geopark Desa Air Batu. Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan sejumlah bekas wadah atau box yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal. Sebagai tindakan pencegahan, petugas kemudian melakukan pemotongan terhadap peralatan tersebut menggunakan mesin pemotong agar tidak dapat kembali digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jambi mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi segera menghentikan seluruh aktivitas industri di dalam maupun sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Keberadaan aktivitas industri khususnya stokpil batubara dinilai mengancam kelestarian situs bersejarah tersebut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Oscar Anugrah mengatakan aktivitas industri di kawasan cagar budaya tidak hanya berpotensi merusak situs sejarah, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Menurutnya, aktivitas stokpil batubara menimbulkan berbagai dampak, mulai dari debu yang mencemari udara hingga mengotori struktur cagar budaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempercepat pelapukan material situs yang menjadi salah satu warisan budaya penting di Jambi. Selain itu, lalu lintas kendaraan angkutan batubara yang melintasi kawasan tersebut juga menimbulkan getaran yang berpotensi mempengaruhi kestabilan struktur bangunan cagar budaya. WALHI juga menyoroti potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Tumpahan batubara maupun limpasan air hujan dari area stokpil dinilai dapat mencemari tanah dan badan air, termasuk Sungai Batanghari yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oscar menilai keberadaan aktivitas industri di sekitar kawasan cagar budaya berpotensi menurunkan nilai sejarah, pendidikan, penelitian, serta potensi wisata budaya yang dimiliki Kompleks Percandian Muara Jambi.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Dan kita sebelum menutup rangkaian berita pagi ini, kita berikan informasi kepada Anda semuanya. Jangan lupa ikuti Jalan Santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Untuk Anda yang pengen ikut Jalan Santai, jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Acaranya jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Jambi Prima Mall Trona Teho. Untuk Anda yang pengen dapetin tiket Jalan Santai dengan harga Rp10.000, dapat dibeli langsung di Radio Manggis 96 FM. Bertabur hadiah, 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldo Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Oke, saya Manggis, jangan lupa ajakin keluarga, teman, sahabat kamu, dan semuanya bisa ikut gabung Jalan Santai bersama di dalam rangka hari ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis. Masih banyak program lain yang akan hadir menghibur Anda. Salam sehat bersama keluarga dan selalu berhati-hati dalam aktivitas. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi

0: budal megawe sih Bu.
1: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Yang paling heboh dangdut

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat, wisata dan kuliner.
5: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi, karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
4: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Abun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi semuanya, manggis. Jumpa di hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama Tata Citata. Di semangat goyang manggis, yuk goyang yuk.

Kiss hingga pukul 11 siang kalau di edisi Kamis. Pokoknya jangan pernah berubah, apalagi semangat kamu. Jangan pernah berubah juga di sini mantengin 96 FM, gabung di Semangat Gue Manggis dulu ya. Boleh telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook, silakan saja. Kita tungguin sampai di pukul 11 dan nanti di jam 11 ya, hingga 12 siang. Itu dengan program yang berbeda tapi masih tetap di sini ya. Yuk kita lanjut goyang lagi, dan ini adalah Karisma dengan Kau Tercipta Bukan Untuk Kau.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semangat gue yang bahagia sih, gabung lagi yuk. Jangan pernah berubah Sobat Manggis. Apa sih yang jangan pernah berubah? Ya banyak. Sobat Manggis kan gak berubah-berubah juga ya. Alhamdulillah, maksudnya gak berubah kesehatannya nih, sehat terus. Ingat untuk edisi Kamis ini kita cuma sampai di promosi pukul 11 siang. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya buat telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook. Kalau yang udah aku bacain terus telepon lagi, sorry banget. Tapi belum aku bacain komennya, telepon, oke. Cuma untuk hari ini doang ya. Halo Putra Senja, selamat pagi, salam sehat dan salam kompak aja buat yang nyer. Semoga sukses, so terima kasih. Bos Roma, assalamualaikum Kak Murti. Pagi tetap dan pagi semuanya. Insya Allah gak akan berubah tak. Tapi kalau merubah ke yang lebih semangat lagi, harus kayaknya. Lagi nino-nino aja, bertegas. Halo, semangat gue yang pagi, ada Temi di Kumpeh. Menyapa bos Monster Mangkis dari A sampai Z aja. Amat pagi dan menyenangkan aktivitas. Lagunya saat jam 1. Ajib-ajib ah. Ada ya. Pagi jelang siang Bunda Isniati. Salam buat warga RT33 semuanya ya. Lagunya hah? Perceraian Lara atau gimana tuh? Ada siapa di sini? Smart Gemanggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama.
1: Perdana apa?
0: Iya, Mama hebat banget perdana. Alhamdulillah.
1: Makan apa semalam ya?
0: Bukan pagi ini makan apa gitu?
1: Puasa kebetulan.
0: Oh iya, hari Kamis ini ya. Ya udah, Bun, apa digoyang sama Pak? Yang ngebit ya, Ma?
1: Yang ngebit bukan yang melo-melo.
0: Ya, janganlah, Mas. Jam berapa Mas melo?
1: Kalau terkesan boleh.
0: Terkesan, okelah.
1: Buat tetap berkata, kalau pulang atas,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lagi seneng.

0: Ada Karirin, tidak ada perubahan Mbak, masih setia di Manggis, mantap. Lagunya pecah seribu aja yang remix. Salam buat teman-teman saya Manggis semuanya ya. Patata juga mat siaran. Ada Rianto dari Sungai Gelam hadir. Cintaku sekuat yang listrik aja, semangat terus, tidak akan berubah. Selamat siaran Tata. Iya. Halo, selamat gak Manggis.
1: Goyang yo, panasan pagi.
0: Iya, ini udah mulai matahari menampakkan sinarnya ya.
1: Udah dari tadi lah jemurnya.
0: Udah sehat.
1: Itulah mangkonya dijemur.
0: Iya, benar. Ya jangan kelupaan ya jemurnya ya. Harus diangkat sudah itu. Iya udah.
1: Lagunya ya. Lagunya lagu Mbah Yo, we lagi kangen sama Mbah Yo. Mbah Yo udah balik-balik di kebun terus kata dia. Pucu-pucu we ya untuk Mbah Yo ya.
0: Oke.
1: Untuk yang niar sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih, ya. Sama-sama.
1: Salam sama di rumah,
0: okay.
1: Sehat selalu
0: untuk
1: keluarga, Kang Mas Iya. Ya. Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Agung SPDI. Semangatku tidak akan berubah jika bersamamu. Lagunya orang yang salah sama kompak aja saya manggil semuanya ya. Kita lanjut ke yang lagi nih saya manggil, tetap stay tune.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi suami guys, berjumpa dari siang hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin langsung rapat persiapan rangkaian kegiatan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi harus terlibat aktif sebagai panitia pelaksana sesuai dengan pembagian tugas pada setiap agenda yang telah ditetapkan. Menurutnya, peringatan HUT RI pada tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Di bidang olahraga, pemerintah Provinsi Jambi akan menggelar sejumlah kompetisi dan aktivitas yang dapat diikuti masyarakat, diantaranya turnamen padel, mini soccer, senam bersama, serta jalan santai. Satu juga Pemprov akan menghadirkan program pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan nantinya program cek kesehatan gratis juga disiapkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Jambi berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini dapat berlangsung meriah, mempererat kebersamaan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Provinsi Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Hebel dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

pecah banget, bukan hanya pecah 1000, pecah banget. Melati mana? Baik lagi di Smart Gang Magis. Yuk, kita cek dulu yuk. Lagi apa ini cek? Banyaklah ini di sini yang udah hadir ya. Selamat pagi tadi buat Bang Alimin. Goyang yuk di hari Kamis ini. Nah, komen aja lagunya buat keluarga dan semua suami Magis ya. Dari Bang Alimin, istirahat masih di tempat kerja. Wah.

Assalamualaikum Neng Nelly. Semangatku masih seperti yang dulu. Lagunya ICTR tetap sehat ya. Amin, makasih. Assalamualaikum Mbak Tasyawati. Kawasan Cempaka Putih ada lagunya Ekstrim Bukan Babumu. Makasih banyak. Ada Bunda Dia Purnama juga, tidak akan berubah semangatku untuk gabung di sini. Lagu Dosa Aku Anggap Madu, terima kasih ya Tata ya. Lagi di tempat catering, kamu tetap monitor, makasih. Patah-patah tangkaiku patah. Padu hari di kilometer 15 Sungai Pertama ada di sini. Salam buat semua Sobat Manggis ya, dari A sampai Z. Lagunya Gubuk Derita. Bunda.

Nah, gimana dengan cuaca kita di edisi Kamis 23 Juli ini, Soe Manggis? Berdasarkan data laman dari data cuaca di laman bmkg.go.id, mayoritas daerah di Jambi diprediksi akan berawan sepanjang hari ya. Nah, untuk kota Jambi sendiri pagi ini awan terlihat di langit dan sinar matahari cukup terik. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kawasan dataran tinggi Jambi bagian barat seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kelembaban udara di Jambi hari ini cukup rendah ya, artinya membuat udara lebih mudah menyerap panas.

itu dia. Jadi ini semuanya berawan lah ya untuk hari ini. Sobat Manggis, gak tau ntar kalau sore kayak kemarin itu udah mendung-mendung ya. Pecah seribu banget. Ibaratku. Kita lanjut goyang dulu ya sama Manggis. Jadi tetap stay tune.

0: Siang Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

0: Kembali lagi di 96 FM, semangat gue yang magis. Yuk gercep ya. Gue penelpon saja nih sama magis yang beruntung untuk gabung 24187. Karena waktu kita gak banyak ini ya. Silakan yang telepon di 24187-nya. Halo, semangat gue manggis.
1: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Siapa
1: ya, Mbak Tata?
0: Alhamdulillah, ini kayaknya suara Mbak Ayang.
1: Saya Bude Susi.
0: Iya, soalnya kalau Bude masuk biasanya heboh nih. Ini enggak nih.
1: Buka lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Gadis Kalimantan.
0: Oh, gadis manis Kalim gitu ya. Oke. Siap-siap.
1: Bulannya hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Cinta itu saling bantu, bukan memikul satu beban yang satu. Satu lagi, semangat gue manggis.
2: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul. Bener gak sih? Gak kedengeran itu mah, bukan bisik-bisik itu.
2: Apa kabar Mbak Tata?
0: Alhamdulillah, sehat ya Bang Abdul.
2: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, ya Allah seneng banget dah. Lagunya apa nih?
2: Lagunya menyulam kain yang rapuh.
0: Menyulam kain yang rapuh, boleh.
2: Ya, udah rapuh Mbak Tata.
0: Aduh. Iya.
2: Ya, biar Mbak Tata
0: matugas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Suami Gis, yuk yang bikin heboh lagi ada apa nih Tata? Siap-siap buat Suami Gis buat jalan santai. Yuk ikuti jalan santai HUT RONA JPM ke-22 bersama Jambi Express. Tepatnya pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiket Rp10.000, Suami Gis bisa berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada satu unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jangan lupa ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu ya, Sahabat Manggis. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas. Tinggal berapa minggu lagi loh, seminggu deh kayaknya. Aduh, tiket bisa diperoleh di Radio Manggis. Bertabur hadiah, seru untuk semua. Nah, semangat gue yang manggisnya untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Karena nanti di pukul 11 sampai di 12 siang Tata masih stay tune di sini buat saya manggis ya. Masih stay karena dengan program kita selanjutnya itu Dialog Religi Radio Manggis ya. Akan berbagi ilmu, pencerahan buat kita semuanya. Pokoknya pantengin ya saya manggis, bisa mantengin juga melalui nonton siaran langsungnya di Facebook kita Manggis Pasifa. Kita goyang dulu dengan requestan saya manggis tadi. Jangan kemana-mana ya. Sampai guys, stay tune terus.

0: Kalimantan, Kalimantan.
1: Oh, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aurduri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan Jembatan Aurduri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: 96 FM Radio Manggis.
3: Radio Manggis.
5: Manggis Radio.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semua dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada senantiasa berada dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali Suamegi, saya Tata kembali menyapa Suamegi semuanya dalam program kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis untuk 1 jam ke depan, yang mana sebuah ruang tempat kita saling menyapa, belajar dan merekatkan tali silaturahmi. Oke, kali ini Suamegi semuanya, Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang mana sebuah kebaikan dan kedamaian yang melingkupi seluruh alam semesta. Dan di siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menyentuh hati dan krusial bagi kebersamaan kita, yaitu Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf istiqomah. Nah, bagaimana peran kita dalam merangkul saudara-saudara kita agar tetap kokoh dan istiqomah di jalannya? Nah, di sini saya Magis sudah hadir di studio bersama kita yaitu Bapak Ahmad Pamuji SAG. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar, Pak Tata? Oh,
0: alhamdulillah, saya duluan yang ditanya kabarnya. Bapak sih alhamdulillah ya, Pak ya. Enggak kerasa ketemu Bapak lagi nih. Iya. Biasanya nih ya, kalau mau narasumber selanjutnya apalagi yang kedua kali itu lama banget baru bisa ketemu. Ini kayaknya baru kemarin ya, Pak ya. Iya. Kita ngebahas soal kurban ya, Pak ya. Nah,
1: karena waktunya begitu cepat.
0: Benar sekali, tidak terasa. Ini dia saya Magis ya. Yang pasti dari sumber kita hari ini akan berbagi ilmu dan inspirasi bersama kita semuanya. Dan sama lagi saat ini bisa langsung melihat sedang langsung kita di Facebook ya, di Manggis Pak Zivo. Boleh kita persilakan untuk Bapak Ahmad Pamuji memberikan pendahuluannya dari tema kita untuk hari ini ya, Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf istiqomah itu seperti apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pendengar Radio Manggis 96 FM yang kami hormati dimanapun berada, jumpa kembali kita pada hari ini pada kajian Mu'alaf Center ya, tentang Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf menuju istiqomah. Ini tema yang akan kita angkat pada hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat, taufik, hidayah kepada kita bersama. Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Yang tentunya kehidupan yang Allah berikan ini dimaksudkan adalah untuk digunakan untuk perbuatan

Sayyidina Muhammad. Semoga para pendengar Radio FM 96 dalam keadaan sehat walafiat, dalam beraktivitas dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Hari ini kita jumpa kembali pada season kali ini, yaitu pembinaan masyarakat muslim. Islam rahmat bagi semua, itu membina mu'alaf menuju istiqomah. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Islam membawa kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan kebaikan bagi seluruh manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Islam hadir membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan sesama manusia. Kaitannya dengan para mu'alaf, para orang-orang yang baru dapat hidayah untuk masuk Islam, merupakan awal dari perjalanan baru. Mu'alaf adalah suatu hidayah yang Allah berikan kepadanya sehingga menjadi seorang muslim. Maka perjalanan tersebut membutuhkan ilmu, kesabaran, dukungan, dan lingkungan yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pembinaan mu'alaf harus dilakukan dengan semangat. Islam sebagai rahmat bagi semua, dan pembina sebagai jalan menuju istiqomah. Inilah ketika kita memeluk agama Islam, perlu diketahui adalah Islam itu bukan hanya sekedar agama seperti biasa saja, tapi agama yang mengajarkan kasih sayang, mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan saling mencintai, bahkan kepada seorang muslim yang baru menyatakan dirinya sebagai muslim atau seorang mu'alaf. Maka makna Islam sebagai rahmat bagi semua, Islam membawa kasih sayang, Islam mengajarkan kasih sayang kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, keluarga, tetangga, dan anak-anak, orang tua. Bahkan ke seluruh makhluk ciptaan Allah, Islam mengajarkan harus mempunyai sifat kasih sayang. Bahkan ketika kita akan memotong suatu hewan untuk dimakan, ada sifat-sifat kasih sayang pun ditanamkan dalam hal tersebut. Maka Rasulullah SAW, apabila kita mengasihi kepada orang, kepada makhluk yang lain, maka yang Maha Pengasih pun akan memberikan kasih sayang kepada kita. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rawahu Abu Dawud At-Tirmizi. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah, oleh Rahman. Ar-Rahman ini salah satu nama Allah. Sayangilah makhluk, karena itu sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya Zat yang berada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maka pembinaan mu'alaf harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan tekanan dan sikap menghakimi. Kenapa demikian? Merujuk arti dari mu'alaf itu sendiri. Mu'alaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sosok yang dilembutkan hatinya, sehingga orang tersebut berpindah keyakinan dan mengalami gejolak batin. Hingga kemudian hatinya dilembutkan dan diluluhkan oleh Allah SWT untuk memeluk Islam. Dalam pengertian syariat, mu'alaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu. Dalam Al-Qur'an Allah SWT katakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafat lafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan

0: persatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 63. Para pendengar Radio Manggis 96 FM yang berbahagia, maka dalam pembinaan seorang mu'alaf berproses. Setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda. Begitu pula para mu'alaf. Ada yang baru belajar mengenal Islam, ada yang baru belajar sholat, ada yang sedang belajar membaca Al-Quran, dan ada yang sedang berjuang menghadapi tantangan keluarga maupun lingkungan. Karena itu kita harus memahami bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan hidup manusia menuju Allah SWT. Lalu bagaimana agar para mu'alaf yang tadinya masuk Islam dilembutkan hatinya sehingga dapatkan hidayah untuk masuk Islam, supaya dia istiqomah. Yang pertama, ya, istiqomah dimulai dari keimanan. Istiqomah berarti teguh dan konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Maka seorang mu'alaf perlu dibantu untuk membangun pondasi keimanan yang kuat. Maka perlu pembinaan, mengenalkan diri, ya, mengenalkan Allah kepada dia sebagai zat yang maha pencipta, kemudian memaknani kalimat syahadat yang diucapkan, kemudian memahami tentang rukun-rukun Islam, rukun iman, mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, dan bagaimana Rasulullah senangnya kalau ketika ada seseorang yang mu'alaf ataupun yang bersyahadat. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang pernah dilakukan. Kemudian istiqomah dalam ibadah. Nah, pembinaan secara tahap agar para mu'alaf maupun melaksanakan ibadah dengan baik. Ya. Nah, ini bisa dilakukan di masjid-masjid ataupun di kelompok-kelompok pengajian, atau para mu'alaf itu sendiri berkeinginan untuk ada kesungguhan untuk belajar. Jadi sekedar masuk Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sudah dapat identitas Islam, bukan hanya sekedar itu, tapi dia harus belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya, baik dalam hal keyakinan, ibadah, bahkan diatur tentang mu'amalah, mu'asyarah, kemudian akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian istiqomah dalam akhlak. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga akhlak. Nah, seorang muslim diarahkan menjadi pribadi yang jujur, amanah, sabar, pemaaf, rendah hati, menjaga lisan, menghormati orang tua, menyayangi sesama. Keislaman seorang hendaknya terlihat dari semakin baiknya akhlak dan perilakunya. Maka ketika kita jadi mu'alaf, harus menunjukkan sifat-sifat akhlak yang bahkan kepada kedua orang tua kita yang mungkin belum menjadi mu'alaf, atau kepada saudara-saudara kita, harus menunjukkan sikap yang baik. Tidak boleh egois. Kalau dulunya kita berbuat baik kepada mereka, setelah mu'alaf pun harus tetap berbuat kepada mereka, menunjukkan bahkan harus lebih baik dari sebelumnya, menunjukkan sifat akhlak dalam kehidupan sendiri. Sehingga dengan demikian bisa jadi ini, kebanyakan ini ya, kalau seorang anak mu'alaf karena kebaikan dirinya dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, maka tidak menutup kemungkinan ya saudara-saudaranya atau orang-orang yang tadinya belum masuk Islam jadi masuk Islam. Maka karena itu kepada para mu'alaf ya, karena memang tantangan mereka itu sangat besar, bahkan kadang dikucilkan orang tua, kadang dimusuhi keluarga, kadang secara ekonomi dulunya mungkin bagus karena masuk Islam sehingga ekonominya berantakan. Memang ada tantangan seperti itu, tapi kalau dia kuat, sabar, istiqomah dalam Islam, Allah akan bangkitkan lagi itu, bahkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, tergantung kita sebagai seorang mu'alaf, apakah hanya sekedar mengucap syahadat saja. Tapi seharusnya kalau hanya itu saja tidak akan menikmati apa itu Islam. Tidak merasakan kenikmatan yang benar-benar yang didasarkan oleh orang-orang yang mengamalkan agama Islam. Maka perlu tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi bagaimana dia istiqomah dalam amalan, istiqomah dalam keyakinan, kemudian dalam perilaku, dalam ibadah, kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau ini betul-betul dia lakukan, bahkan banyak yang sudah kita saksikan, orang-orang malah ini lebih hebat kadang, baik dalam keyakinannya, kepada ibadahnya, keteguhan hatinya, bahkan tak tergoyahkan, bahkan siap menghadapi apapun tantangan yang akan dia temui. Kita ada kasus, ada seorang mu'alaf, ya, karena kesungguhan dia ingin masuk Islam tuh, dan dia merasakan ada suatu kenikmatan yang ada dalam Islam tuh, ada tantangan dari orang tuanya, orang keluarganya tidak setuju, sehingga disekap, kemudian apa namanya, tidak boleh beraktivitas, bahkan menginginkan orang tuanya ini bagaimana dia kembali lagi, berbagai macam cara, bahkan mau dijadikan jodoh supaya dia
1: kembali lagi.
0: Jadi mualaf. Tapi karena keteguhannya yang luar biasa, ada aja pertolongan Allah SWT. Dan itu sudah banyak terjadi, dulu ada juga seperti itu, sehingga dia pisah dari
1: keluarganya.
0: Kita bina, setelah dibina sehingga menjadi orang baik, dan sekarang alhamdulillah
1: kembali,
0: ya,
1: lagi
0: kembali lagi dengan orang keluarga, ya, dengan akhlak yang baik lagi, tidak ada masalah. Gitu. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan itu menyebabkan orang tuanya atau keluarganya bisa masuk Islam. Kebetulan saya ini ketua mu'alaf center
1: Jambi,
0: untuk satu tahun ini aja, dari 25 Januari sampai hari ini sudah ada 36 yang menjadi mu'alaf. Tapi kalau di Jambi dari 2017 sampai sekarang itu sudah ratusan, bahkan sampai 400-an yang cuman itu tadi, ada yang sungguh-sungguh betul-betul dia masuk Islam tuh mempelajari Islam, ada yang sekedar Islam sudah hilang. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa maka kita buat satu grup, satu kelompok para mu'alaf yang sungguh-sungguh ingin mempelajari Islam, betul-betul dia. Bahkan dia belajar. Jadi itu. Nah, itu mungkin sekedar wacana kita pada hari ini, mungkin nanti kita biasa dialog.
1: Oke, kita lanjutkan lagi dengan dialog dan pertanyaan-pertanyaannya lagi. Sohib Manggis, ya. Oke, terima kasih buat Ustadz ya di sini yang sudah memberikan pendahuluannya untuk kita semuanya. Dan kalau kita di Sohib Manggis, nanti kita akan balik lagi setelah iklan yang berikut ini.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda. Kita perlu tahu, mah atau radang.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: Oke, kembali lagi sama Manggis di Dialog Religi Radio Manggis. Masih dengan tema kita tadi ya, ini membahas putar mualaf juga lah ya, lebih tepatnya nih Ustadz ya, bagaimana Islam ini rahmat bagi semuanya. Sebenarnya ya kalau kayak bagi ya teman-teman kita yang mungkin sebelumnya itu non-muslim ya, terus menjadi muslim, itu sebenarnya bukan menjadi tapi kembali kayaknya saja. Benar enggak sih kembali kembali menjadi Islam. Itu luar biasa loh. Jadi ya, mereka itu ya. Mereka itu bukan menjadi sama kita, mereka itu kembali sebenarnya ya. Iya. Benar kan? Nah, ini mengenai fenomena orang masuk Islam. Nah, itu kan sering disambut gembira. Tapi kadang seringkali juga enggak sih itu meriah di awal aja nih Ustaz. Nah, menurut pemahaman Ustadz, bagaimana sih kondisi real pembinaan mualaf ini di masyarakat kita saat ini?
1: Iya. Sebenarnya ketika ada seorang mualaf, tergantung kepada niatnya untuk jadi mualaf. Ada yang terpaksa.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau yang terpaksa emang?
1: Nah, kita tetap harus luruskan niat.
0: Oh, luruskan lagi.
1: Misalnya kasus, ya karena masuklah kenakalan-kenakalan remaja. Karena berhubungan dengan orang Islam misalnya kan, sehingga yang perempuannya hamil, kemudian akhirnya mau tak mau supaya dinikahi dia harus mualaf, ada seperti itu. Ada yang niatnya hanya ya mau nikah saja. Ada yang hebat itu yang benar-benar dari hati, memang dia pelajari Islam, dia dulu pernah belajar tentang Islam. Kan dulu kan ada sekolah ini kan agama itu silahkan, belajar agama Islam itu kan kepada siapa yang mau silakan, tidak dilarang kan, walaupun dia non muslim. Tapi ketika seperti itu, dia dalam perjalanan hidup ini ada perasaan sesuatu yang tidak masuk di akal dia gitu, sehingga dia mencari ya, ini memutuskan untuk masuk Islam. Nah, yang ini memang sebenarnya yang diinginkan seperti ini. Namun kita kan tidak bisa juga menolak kalau ketika ada orang yang mau niat masuk Islam. Hanya saja kita akan luruskan niatnya betul-betul. Karena masuk Islam bukan hanya sekedar identitas, tapi karena Islam ini akan membawa kita di rahmat, ya, kebaikan, ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembinaannya macam-macam lagi tadi. Ya. Kemudian ada juga yang tertarik dengan masuk Islam ini karena ya dorongan tadi, dorongan dari ya dari berpacaran. Yang masalahnya ini kan kadang yang mengajak Islam tuh ya agamanya juga kadang masih nol kadang gitu loh. Sehingga dia bisa membimbing, seharusnya kalau dia mau masuk ke Islam, kemudian dialah yang membimbing, ya kewajiban mendidik itu adalah dia gitu loh. Suaminya misalnya. Nah, sekarang macam mana suaminya mau membimbing dia sholat sementara suaminya enggak sholat. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, sering kami sampaikan ketika kita berkumpul, mereka rata-rata sudah bersuami kan, dan kebanyakan wanita ini, yang masuk Islam ini kebanyakan wanita. Nah, sebenarnya kewajiban untuk membina ini ya tadi itu suami itu gitu.
0: Benar.
1: Tapi karena suaminya ya mungkin tadi keagamannya ya masih nipis, maka kita kumpulkan, kita membentuk suatu komunitas.
0: Itu sekalian juga ya, mungkin mau ngajak suaminya juga ya,
1: biar ada yang mau gitu, bersama suaminya ikut pengajian.
0: Iya gitu. Dong. Jadi nanti mungkin dia suaminya udah bisa, ya udah aku aja biar gitu ya. Jadi tidak ke situ lagi.
1: Itu yang sudah berkeluarga. Tapi kalau yang masih ada juga yang masih bujangan, masih muda. Tadi itu. Karena tadi dulu pernah belajar Islam, kemudian dipelajari, gejolak dalam pikiran ya, sehingga dia mempertanyakan tentang agama sebelumnya dan diri dia kan, gejolak-gejolak itu, tapi dia buka. Sekarang kan informasi mudah jadi dapatkan kan, bisa melalui internet, bisa melalui medsos, bisa melalui siapapun, bahkan terbuka gitu sekarang kan. Kalau mereka berpikir, pastinya nanti akan terjadi sesuatu yang kontra dalam kehidupan dia gitu. Maka ketika itulah dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kalau orang seperti itu, wah, luar biasa itu biasanya. Nah, seperti itu. Ada yang baru berapa bulan, 3 bulan, dia sudah bisa baca Al-Quran. Karena dari kesungguhan tadi. Nah, tapi ada yang, ya tadi, yang sudah bertahun-tahun, Iqra aja ada tamat-tamat.
0: Waduh.
1: Karena memang ya, ya apalagi dia, belajarnya sudah dewasa kan.
0: Iya.
1: Ya, sudah biasa dewasa. Kalau yang anak-anak itu kan beda kan.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya lagi, itu kan tadi kondisi dari realita ya. Ini ke tantangan dari seorang mualaf ini ya. Tadi kan udah disebutin nih sama Pak Ustadz ya. Yang mungkin yang paling apa? Yang paling banyak ditemui itu adalah tantangannya pada keluarga. Ya, benar ya Ustadz ya. Itu banyak keluarga. Jadi apa? Ada hamba Allah nih ya. Nah, ditanya. Jadi dia bilang teman dekat saya itu seorang mualaf. Tapi keluarganya yang non-muslim itu sangat menolak keputusannya hingga memutus hubungan. Dia jadi sering merasa kesepian, terus drop mentalnya. Nah, gimana cara kita sebagai sesama muslim itu membantunya agar tetap teguh dan istiqomah di tengah ujian beratnya itu?
1: Ya, dan itu sudah pernah terjadi gitu. Dan kita sudah ada alami kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau mereka tahu, ya... Ya, ini kan informasi tentang mualaf center kan sudah luas sekarang kan. Nah, bisa kita melalui kita.
0: Kemana tuh? Ya, ya, boleh kasih tahu Ustaz.
1: Ke mualaf center.
0: Oh.
1: Nah, nanti komunikasi apa maunya dia kan. Yang penting dia mau. Mau belajar, mau apa, nanti ada wadahnya. Nah, kalau yang kebanyakan ibu-ibu memang. Ibu-ibu atau yang para akhwat itu yang belajar dan yang ngajarnya memang khusus untuk akhwat ya. Karena sangat riskan. Saya juga enggak berani saya kalau ada apalagi ngaji belajarnya berdua gitu kan. Itu stan gitu. Banyak godaannya luar biasa gitu kan. Ya. Apalagi nanti dia curhat-curhat, nah ujung-ujung nanti meluluhkan hati kita pula. Gitu. Makanya kita sudah dikasihkan tempat.
0: Oh, nah, jadi ya, bisa
1: khusus untuk ibu.
0: Oh, jadi khusus ada gitu ya misalnya. Ya, biar
1: itu di ada.
0: Gitu. Ya, jadi
1: di ada Bu Nurul Huda sudah mengisi kan? Bu Nurul Huda itu termasuk juga pengajian untuk para mualaf. Asal mualaf ini mau aja.
0: Ya, jadi
1: Bu Arneli namanya di belakang depan Polda itu. Jadi seperti itu.
0: Jadi bisa kita apa ya, mungkin ajak ke situ.
1: Iya, boleh ajak ke
0: Bukan
1: situ.
0: Dengan diri kita sendiri gitu iya. Ya, karena takutnya
1: kalau
0: salah.
1: Kalau kita nemukan gitu. Seperti itu aja. Nah, kemudian ya kita itulah. Nah, kalau kita ajak mereka, ajak dia, kemudian dia mau, nah yang mengajak ini dapat bonus loh dari Allah.
0: Wah, itu luar biasanya. Allah, ya,
1: karena menjadikan dia menjadi muslim yang baik gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kita enggak mampu untuk ngajarnya, tapi kita arahkan. Nah, dengan kita arahkan mereka mau dia kita arahkan dan dia menjadi orang seorang muslim yang baik. Kalau misalnya laki-laki biasanya kita arahkan ke masjid. Bahkan kita terima. Hampir sekarang ini di semua kuaket ya. Kuaket di kecamatan ini. Kalau ada seorang mualaf yang mau meluangkan waktu sejam atau setengah jam, kita sudah buat kerjasama dengan para kuaket ini. Siap tuh para penyuluh-penyuluh yang ada di kuaket itu siap untuk mengajari walaupun hanya setengah jam atau satu jam yang nanti yang laki-laki kepada yang laki-laki yang akhwat kepada ustazah yang akhwat nah seperti itu.
0: Siap-siap.
1: Kalau tantangannya luar biasa ya dari keluarga iya, itu memang
0: itu tadi.
1: Dari keluarga
0: memang ada yang sampai
1: saya sudah sampaikan kasus tadi kan memang tantangan awal dari orang mualaf ini kan dari keluarga
0: iya
1: dibenci siapa sih. Nah, iya. Kita aja seorang Islam kalau ada yang anak keluarga kita yang keluar dari agama Islam pasti kita
0: pasti marah gitu ya.
1: Bisa ada yang terima ada
0: yang tidak terima. Sama iya.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi karena ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada dia, kita juga dia bisa nanti dia akan menemukan kebenaran-kebenaran itu gitu.
0: Oke.
1: Tentang kedua dalam belajar memang ada kesulitan.
0: Iya.
1: Kesulitan. Karena usia tadi atau karena dia tadi ya kaitannya dengan ekonomi mengurus keluarga waktunya kadang kita ngumpulkan untuk satu bulan sekali itu kadang susah gitu
0: iya.
1: Tapi tak mau kita ngalah kadang kalau dia mau bahkan kita jemput bola pun siap.
0: Ini juga selanjutnya mengenai sikap masyarakatnya atau mungkin para jamaah ya. Kadang ada nggak sih mu'alaf yang merasa canggung atau takut dinilai salah saat datang ke masjid? Nah, bagaimana seharusnya sikap kita ini sebagai jamaah atau masyarakat umum itu dalam merangkul mereka tanpa membuat mereka merasa dihakimi?
1: ketika dia mau syahadat, ya sudah selesai sama kita kasih saran. Nah, silakan belajar agama ini banyak tempatnya. Kalau mungkin di tempat kita ini silakan jauh waktu tidak ada kesempatan, boleh di tempat ditinggal masing-masing. Sudah ada masjid. Datang aja ke marbotnya atau kepada ustaz itu. Kalau dia menyatakan saya ini mu'alafa, saya mau belajar, pasti tidak mungkin ditolak.
0: Iya.
1: Bahkan senang.
0: Senang, iya benar.
1: Nah, maka bahkan sering saya katakan kalau kamu mau belajar sholat, sholat aja di masjid. Nanti kalau ketika sholatnya itu dia belum benar, nanti kan orang nengok kita kan, lihatin kita, wah ini betul lah, ngapa sholat sudah bersaja. Nah, kalau ada orang seperti itu, langsung kita samperin gitu. Malah saya sampaikan, kamu samperin. Pak, maaf Pak, tadi mungkin sholat saya kurang benar karena saya ini lagi mu'alaf. Pasti senang tuh.
0: Iya, benar.
1: Nah, ketimbang kita diam, nah kalau dia seperti itu, bahkan dia bisa, kalau dia di ustad, yang dikatakan seperti itu, bisa nawari, kamu aja belajar sama saya.
0: Iya, benar.
1: Senang gak? Senang. Ada itu yang menolak.
0: Iya, gak mungkin.
1: Orang Islam,
0: tidak ada menghakimi ya. Tidak ada menghakimi, insya Allah.
1: Kalau dijadikan kambing hitam, seperti ingin seperti ini. Memang mereka ada hak-haknya. Tapi iya, kalau dijadikan sesuatu yang, ya banyak juga kasus tadi. Mualaf dijadikan sarana dia untuk mencari keuntungan secara pribadi, ada juga.
0: Iya, tapi tapi sebagai seorang mualaf mungkin jangan merasa malu kali ya.
1: Iya benar.
0: Ya. Takutnya mereka malu gitu. Okay.
1: Sering kami komunikasi kok. Setelah dia masalah kadang saya WA dia gimana kabarnya, sudah belajar atau belum.
0: Dipantau juga berarti ya.
1: Cuma ada juga yang hilang sudah itu.
0: Jadi enggak tahu lagi ya. Iya.
1: Jawab tidak segala macam gitu kan.
0: Jadi
1: bahkan ada ustaz sudah saya sedang belajar. Kalau gimana Kak? Kami belajar salatnya di rumah Ustaz. Ya, ya enggak apa-apa itu kan. Sambil buka buku Ustaz. Ya enggak apa-apa. Seperti itu. Ada juga seperti itu. Tapi lama-lama dia ada kesungguhan, dia bisa gitu.
0: Jadi
1: bisa.
0: Siap.
1: Ini kan soal ibadah.
0: Iya, benar.
1: Kemudian untuk menambah kerukunan tadi, kasih sayang tadi, kalau ada hak-hak mereka yang kita salurkan.
0: Zakat.
1: Itu kita akan salurkan kepada mereka.
0: Termasuk kan mualaf ini kan masuk dalam salah satu asnaf ya. Nah, seberapa vital nih peran dukungan ekonomi dan sosial dalam menjaga keistiqomahan keimanan mereka nih Ustaz?
1: Ya.
0: Apakah
1: itu hak mereka itu kan?
0: Iya.
1: Hak mereka untuk menerima bantuan. Bahkan kita sampaikan nanti kalau dia tengkat, kan kita punya sertifikat tuh, kita kasih sertifikat. Sampaikan, laporkan kalau mau tinggal situ, laporkan ke RT. Saya mu'alaf, ini ya, sertifikat mu'alaf. Nanti kalau ada tadi tuh yang pembagian zakat, nanti bisa diadakan mendapatkan seperti itu. Sebenarnya itu seberapa, cuman untuk menambah kekuatan dia dalam Islam tuh ya, didorong seperti itu gitu loh.
0: Itu salah satunya tugas membina mualaf ini kan mungkin ada lembaga lembaga kayak zakat atau ormas gitu ya dalam Islam, atau sebenarnya ada peran-peran kecil yang bisa diambil sama kita nih sebagai teman atau tetangga atau orang-orang terdekatnya.
1: Sebenarnya tugas kita semua orang Islam sebenarnya kan, kalau ada yang mualaf tadi. Cuman kita secara lembaga ya, kita punya lembaga namanya Mualaf Center. Nah, nanti dia kita bisa, kalau kita dia tidak mau, tidak bisa di dengan kita, mungkin kita arahkan kepada itu tempat-tempat tadi. Nah, di masjid ataupun di tempat dia tinggal, atau di kuaket-kuaket terdekat misalnya kan. Bahkan saya sarankan kamu datang aja, minta waktu aja setengah jam, tidak akan ditolak, pasti akan senang kalau kamu mau belajar. Cuman tinggal, ini dah tinggal masalah dengan mualaf itu sendiri. Kalau dia punya keinginan sungguh-sungguh, ada yang datang itu. Cuman terbentur kadang dengan dia kerja waktu seperti itu. Tapi memang harus kita sampaikan, harus sisihkan waktu itu gitu. Kalau tidak itu tidak bisa bisa-bisa gitu. Ada sih sudah beberapa orang ya haji dari mulai malam itu, lambat kan sudah ada khatam Qur'annya, ada juga sudah mulai menghafal. Sebenarnya kita saling menguatkan lah ya. Kalau ada mualaf yang baru, kita ada yang di tempat kita, ya bantulah mereka kan. dukung. Kan kalau bisa bantu ya untuk dia bisa belajar.
0: Okay. Itu dia. Jadi ya Sahabat Manggis ya. Jadi banyak sekali di sini pesan-pesannya mungkin ya buat kita semuanya. Apalagi boleh ini sedikit ya kasih dari Ustadz pesan untuk atau penguat hati yang bisa disampaikan pada saudara-saudara mualaf kita yang mungkin saat ini sedang mendengarkan dan sedang menghadapi ujian beratnya di saat ini.
1: Oke,
0: untuk pesan mualafnya ya.
1: Ya, para mualaf sekalian ya. Sebenarnya kita setelah sa'adan kita dipersaudarakan dengan satu agama. Persaudaraan satu agama ini sampai akhir kelak gitu. Dan kita sangat mengharapkan betul setelah dari sa'adat tadi sangat senang dan ingin belajar. Kita sudah siapkan tempat, misalnya di Pondok Al-Fatih, misalnya di Perut Buluran, di setiap kecamatan, telah naik kecamatan Kuaket, setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi ini.
0: Oh bisa ya.
1: Tempat saya ada LPK Sabil Arasan, kemudian di Baitun Nurdalis, Tehok.
0: Ya, itu ya. Jadi
1: kalau dia mau belajar di situ siap. Ustaznya bahkan asal dia menyediakan waktu. Kapan dia siap untuk di situ?
0: Kasih tahu aja ya, saya seorang mualaf gitu. Ya,

0: datanglah ke masjid itu, kalau ada pengajian ikutlah, bergaullah situ, jangan takut, jangan kamu merasa minder dan sebagainya. Ikuti aja, pasti senang. Bahkan ditunggu loh kadang. Kemarin ada Mayang, ibu tuh dulu kayaknya entah dua Islam atau juga dulu dia nikah dengan non Muslim, sampai punya anak 5 atau 4 gitu kan, dan suaminya meninggal, anak-anaknya ada 2 orang masih Islam.
1: Iya, yang lain.
0: Kemudian tinggal dia, kayaknya dia Islam ya dulu, bahkan sudah bisa sholat segala macam kan.
1: Iya iya.
0: Kemudian dia masuk Islam. 3 beranak, anaknya 2, ibu 1. Dan pas di pengajian ibu-ibu tuh antusias sekali, ibu-ibu gitu, senang sekali
1: bahkan berikan
0: hadiah, mualaf ini. Mungkin sekarang sudah bergabung dengan Majlis Salim.
1: Majlis Salim, ya. Alhamdulillah.
0: Seperti itu.
1: Jadi
0: bahkan kemarin sudah daftar untuk ikut kurban
1: tahun depan. Alhamdulillah, luar biasa kan? Iya, luar biasa.
0: Jadi ada kenikmatan tersendiri.
1: Gitu. Benar ya, jangan
0: bilang. Dia sudah tahu tentang Islam tuh kayaknya, sudah belajar.
1: Iya.
0: Ya, karena sesuatu hal mungkin lah kita kan, kita ini tidak tahu ya, mudah-mudahan kita disetekomakan dalam Islam.
1: Amin, insya
0: Allah. Jangan sampai kita keluar dari Islam.
1: Iya. Kayak itu tuh pesan buat para mu'alaf. Kalau buat kita semua nih pendengar setia yang sudah berislam sejak lahir, pesan kunci apa yang harus kita ingat agar bisa menjadi cermin Islam yang merahmati sesama?
0: Iya, kita nih sebagai seorang muslim harus jangan-jangan hanya muslim aja, Islam KTP saja.
1: Iya.
0: Saya pernah tanya ya, ada orang Chinese punya toko, hebat ya. Kapan kita datang, assalamualaikum. Kapan sudah anu, alhamdulillah. Pokoknya ucap Islam pasti sekali.
1: Iya.
0: Udahlah kamu mau Islam, ngapu? Nggak, katanya. Aku tidak akan jawab salam kamu sebelum kamu masuk Islam. Saya bilang.
1: Iya.
0: Saya bilang gitu. Pokoknya lepas sih betul. Sehingga saya tanya betul kan, apa kamu tidak mau Islam? Ah, orang Islam. Orang puasa, dia ada puasa.
1: Gitu jawabnya ya?
0: Iya betul, dia melihat Islam secara keseluruhan itu sehingga membuat dia hidayah tertutup darinya. Jadi kalau orang Islam itu mengamalkan Islam, orang-orang lain akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tapi kalau kita orang Islam sendiri tidak mengamalkan Islam, akhirnya orang pun dianggap, sama baiklah. Agama ini seperti, padahal tidak seperti itu. Saya bilang, jangan kamu melihat yang contoh itu. Contoh saya. Walaupun tetapannya kita tak amalkan Islam. Itulah hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah.
1: Iya, amin. Insya Allah.
0: Saya rasa itu tidak mungkin ada
1: lagi. Iya, oke. Tapi ini kan, menjadi seorang mualaf itu kan ada sertifikatnya ya tadi.
0: Iya.
1: Ini ada juga nggak sih yang maksudnya ada kayak oknum gitu yang membantu tapi tidak terpercaya lah seperti Ustadz saat ini. Ada nggak sih kejadian ditemukan hal seperti itu?
0: Oh, yang oknum yang mau jadi mualaf tapi
1: Iya kan harus bersertifikat ya atau nggak apa-apa gitu atau biasa atau?
0: Sertifikat ini dimasukkan supaya dia mengurus, karena sekarang kita kerjasama dengan Dukcapil, tidak bisa merubah KTP. KTP kan ada agamanya, kan? Tidak bisa merubah KTP yang dengan agama semula, dengan agama yang baru, tanpa ada keterangan. Maka diperlukan itu,
1: sertifikat
0: kalau dia mau nikah, tidak bisa akan nikah, kecuali dia KTP ini sudah KTP Islam. Seperti itu, penting gunanya. Bahkan ini kalau misalnya, orang ada ngaku-ngaku, mana buktinya gitu loh. Karena dia ketika dia ada sertifikat itu, dia punya hak. Ada hak yang harus dia terima misalnya kan.
1: Oke. Kalau misalnya nih, saya juga nggak nanya sih ya, cuman saya ada teman gitu. Saya cuma ngelihat waktu itu semasa sekolah dia non-muslim. Terus dia menikah sesama non-muslim. Tapi kok kemarin lihat postingannya kayaknya suami istri ini sudah menjadi muslim. Nah, apakah itu termasuk harus di tempat yang searahnya, maksudnya kayak ke tempat ustadz nih harus ada sertifikatnya atau mereka bisa juga enggak sih datang ke masjid atau ke mana langsung syahadat gitu.
0: Boleh asalkan masjid itu bisa mengeluarkan surat keterangan. Misalnya

0: tidak melalui kita kan, tapi mm-hmm. ada pengurus masjid buat surat keterangan, ya ditandangi, dia ada saksinya, mm-hmm. siapa yang mensyahadatkan, siapa itu ditandangi, nah, itu jangan lu yang hilang itu.
1: Oh, surat keterangan nah, itu.
0: Nah, itu
1: oh,
0: nanti iya. itu sebagai bukti kita sudah secara apa namanya legalitas kita sudah sebagai seorang Muslim, mm-hmm. nah, bisa digunakan. Dengan tanpa dengan kami itu bisa.
1: Oh bisa, nah, iya iya.
0: Cuman ada sah sih sah gitu kan. Mm-mm. Misalnya dia syahadat, berapa orang sudah syahadat, kamu bilang sudah. Nah, cuman kalau nanti kalau urusan dengan apa namanya administrasi pemerintah kan, tidak bisa seperti itu. Mana buktinya kamu gitu kan. Oh bukti ini, oh tidak bisa, harus ada bukti nyata. Yang konkret yang bisa kita sampaikan.
1: Okay,
0: sehingga
1: okay.
0: dengan sebab itu pemerintah pun akan membuat keputusan itu benar gitu. Sama tadi
1: mengubah
0: KTP, mengubah KK, nah, itu tanpa surat keterangan itu tidak bisa gitu.
1: Pakai
0: surat masjid ada juga.
1: Iya.
0: Cuman ada kasus dulu di masjid itu hilang katanya. Nah, oh, kalau kita mau minta sama kita nggak bisa, harus kita ulang sadar lagi. Jangan-jangan ngaku-ngaku be nanti kan?
1: Iya. Ya ampun. Kan, ya mungkin atau mungkin mereka nggak tahu, mungkin bisa bertanya ya.
0: Okay. Anda juga sudah sampai punya anak umur 8 tahun itu.
1: Waduh.
0: Dia nikah dan nikahnya nikah siri pula kan. Nah, ini punya anak, dia sadarnya pas surat keluarnya suratnya belum keluar, pengurus masjid ini meninggal katanya. Waduh. Jadi tidak sempat dikasih. Tapi sudah Muslim berjalan. Mungkin dia tidak mempermasalahkan itu. Tapi lama-lama dia mengurus. Karena perlu gitu kan. Akte anak segala macam. Karena punya identitas. Akhirnya apa? Dia sadar lagi kita buatkan keterangan.
1: Nah,
0: akhirnya baru kemarin beberapa waktu yang lalu dia selesai.
1: Alhamdulillah. Iya, oke itu dia tadi ya. Oke sudah. Tidak terasa ini ya.
0: Iya.
1: Tapi tidak apa-apa nih, Ustaz bisa kasih sedikit kesimpulan dari penjelasan Ustaz tadi buat kita semuanya di sini yang sedang mendengarkan.
0: Iya, oke. Para pendengar Radio Manggis 96F yang berbahagia dimanapun berada, ya. Jadikan memang Islamnya adalah Islam rahmatan lil alamin, betul-betul kita itu memaknai, mengamalkan seperti itu. Apalagi ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, ya kita berikan kasih sayang kepada mereka. Tidak boleh mengintimidasi dan sebagainya. Dan kalau ada masalah-masalah dengan mu'alaf, ya kita bantu. Nah, kita bantu, kita arahkan. Kalau kita menjadi sarana atau untuk membantu mereka dan mereka bisa jadi baik, maka jadi ladang pahala untuk kita. Walaupun kecil, tapi hanya dengan asbab kita mengarahkan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana supaya orang di luar Islam memandang Islam ini bagus? Maka dari mulai ibda binafsik lah. Mulai dari diri kita menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim sehingga orang pun tertarik dengan Islam, sehingga orang yang non-Islam pun bisa masuk Islam. Saya rasa itu. Kemudian bagi para mu'alaf yang ingin menimba ilmu sudah kita sampaikan tempat-tempatnya. Nah, minimal kalau tidak ada bisa ada waktu ya jadi bisa di masjid-masjid terdekat atau kepada kuaket-kuaket yang ada di kecamatan kota
1: Jambi. Iya.
0: Sudah siap, asal dia menyatakan Pak kami mau belajar, kapan waktunya di kantor tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah lama-lama. Setengah jam paling lama jadilah. Setelah itu silakan mau kerja, mungkin jam-jam istirahat. Nah, bisa. Mudah kok sekarang tidak mudah. Jangan, cuman saya sarankan jangan belajar sendiri. Belajar di sini bahaya, nanti gurunya setan. Walaupun dengan medsos, kalau belajar bersama itu kita kan tidak tahu maksudnya sesungguhnya. Maka perlu kita berjajar kepada guru. Nanti setelah kita pelajari, saya lihat di medsos, boleh ditanyakan kepada guru yang secara langsung. Akan mendapatkan keberkahan ilmu.
1: Okay,
0: saya rasa itu, mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang baik.
1: Amin.
0: Dan juga menjadi mu'alaf yang benar-benar menjadi mu'alaf yang muslim yang istiqomah lah dengan amalan-amalan.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Mbak Tata.
1: Sama-sama. Makasih juga udah hadir di sini membagikan pencerahan luar biasa.
0: Ketemu lagi di lain kesempatan
1: Amin.
0: Dan lain tema lagi.
1: Iya. Oke deh, insya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan luar biasa. Ya pasti untuk semuanya, semuanya merangkul saudara mualaf itu bukanlah tugas satu atau dua orang saja, tapi melainkan kepedulian kita bersama ya. Dan mana menjadi bukti nyata bahwa Islam itu adalah rahmat bagi siapa saja dan memberikan rasa aman, bimbingan, terus kasih sayang tanpa henti agar mereka itu dapat terus istiqomah. Okay. Terima kasih Ustaz. Sudah hadir, berkenan hadir di sini, sehat selalu ya. Okay. Kita bisa jumpa kembali di sini dengan tema-tema kita selanjutnya lagi. Oke. Okay. Dan saya juga terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan menyimak di part hari ini dialog kita, dan saya tutup ya kebersamaan kita di dialog religi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
1: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
2: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
1: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
2: Konsumsi ini, Agarilus Healthy habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
1: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
2: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali, prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
2: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita kan. Kasihan rasanya. Nggak deh. Bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat jika siang, sakit Pak. Berlanjut. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Khas Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak Sohib Manggis, selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya sama dengan siang hari ini. Semoga terhibur ya, menemani Anda yang beraktivitas maupun yang ada di rumah. Bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir menghibur Anda selama 3 jam di Khas Manggis Request Suka-Suka.

0: Dan gak lupa juga terima kasih banyak Saib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Pokoknya untuk semua Saib Manggis ya, kita samperin dulu dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, aktivitasnya lancar, rezekinya lancar, dan kita doakan Saib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari jam 1 sampai jam 4 seperti biasa. Yang pengen ikutan di request suka-suka silakan aja telepon di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh juga request lagunya ya di nomor WA di 08 11 74 51 500. Ya, selamat siang saya Manggis semuanya. Mudah-mudahan menyenangkan hari ini ya, biarpun cuaca terkadang timbul tenggelam ya. Kadang panas, kadang mendung. Seperti itulah gambaran kondisi Kota Jambi dan sekitarnya. Kalau untuk Kampung Manggis saat ini cuaca tadi mendung ya, sekarang panas nih ya. Tapi langitnya nggak biru saya Manggis ya, masih ada mendung-mendung juga. Jadi panasnya berawan. Nah, jadi untuk Anda semuanya menemani saya Manggis yang ada di rumah, mungkin yang lagi pada istirahat siang ya, atau juga yang sibuk dengan pekerjaannya, mudah-mudahan kita bisa menghibur Anda semuanya di Khas Manggis dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Tapi sebelumnya kita kasih dulu nih informasi untuk Anda warga Jambi. Jangan sampai lupa jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Nah, ini acaranya hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Itu acaranya jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat, berkumpulnya di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih yang pengen beli tiket jalan santai ya, hanya Rp10.000, langsung datang ke Radio Manggis 96 FM. Kalau untuk hadiahnya, wah ini luar biasa saya Manggis ya. Ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000. Ada 5 unit smartphone dan 5 tablet. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Makanya buruan, jangan sampai nggak ikut jalan santai bersama Trona Jambi Prima Mall Teho tanggal 2 Agustus 2026. Akhirnya menemani suasana siang Anda, kita awali dulu dengan line teleponnya. Halo Khas Manggis.
1: Khas Manggis, waktunya suka-suka.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Ali. Iya, Bang Temi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana gimana nih, Bang Temi?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Oke. Mau request lagu apa?
1: Request lagu Benang Rindu by Ine Cynthia.
0: Benang Rindu darinya Ine Cynthia. Ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua fans Saib Manggis aja ya. Heeh. Lagi mendengarkan, selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Kita selamat kita. Pasale, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi ya di Sipin Teluk Duren, Solo Sipin ya. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang Putra Pulau Kijang?
2: Amin. Baik,
0: baik ya. Alhamdulillah. Amin. Agak serak-serak becek. Iya. Becek. Serak-serak becek ya Bang Putra ya.
2: Iya. Iya.
0: Gimana cuaca di sana nih?
2: Cuaca di sekitar saya mendung nih mas.
0: Mendung ya? Tapi ada panas-panas atau memang
2: tadi,
0: mendung?
2: Tadi ada panas sekitar jam 10-11 tadi.
0: Oh, oke, okay. Sekarang agak sekarang mendung ya?
2: Iya.
0: Oh, oke okay lah siap. Request lagu apa bang?
2: Request tadi ada rindunya ya mas yang tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Saya bertaruh rindu.
0: Bertaruh rindu.
2: Iya.
0: Oke okay. Bertaruh ya. Rindu.
2: Dari Yeti tidak Yeti.
0: Ah bertaruh rindu.
2: Iya,
0: dari Siti KDI.
2: Siti KDI. Ya, ya. Ingat saja Iyat besar.
0: Oh, bukan. Bukan, iya. Iya deh. Ya. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya pertama buat Mas Alin, dan selalu sehat keluarga.
0: Amin.
2: Terus buat tadi Abang Tommy ya, namanya ya.
0: Temi.
2: Jamie.
0: Te Temi, T pakai huruf T, Bang. Ya, Temi. Ya,
2: Temi salam kenal. Terus buat Mama Elo, buat Bunda Jasimarno, mudah-mudahan sehat selalu, Bunda.
0: Ya.
2: Terus buat Mak Amat, terus buat Mbak Kak Butet, buat Mbak Mbak Vero, buat Kak Aurel, buat Mbak Ayang, buat Bu Desila, Bu Desolia, terus buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, terus buat Bang Rudi, Bang Ijel, Bang Tamin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia bernamanya, dan Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Aci Rosli, buat Mbak Suci, buat Mbak Putri, buat Yati Sargawi, terus buat Pak Udin, buat semua menyatakan tadi kesalikan yang belum disebut namanya, mohon maaf. Ya, kasihan teman yang di belakang mau ikut gabungan juga.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya ada, Mas.
0: Lagunya ada, Bang Putra.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Amin. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
3: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi Bunda ya.
0: Ayo.
3: Ayo, Bunda masak rendang nih.
0: Masak rendang? Aduh.
3: Besok masih minyak. Sama acar timun, sama sambal nanas, sama ayam geprek.
0: Oh, jadi itu orderannya hari ini ya?
3: Ya, hari ini ya rendangnya.
0: Rendang, besok nasi minyak gitu ya?
3: Iya, alhamdulillah lah dijalin.
0: Iya. Iya, alhamdulillah. Beguyur dikit-dikit.
3: Kita duduk baik dan juga ada dapat duit.
0: Betul.
3: Habis itu dapat apa lagi? Kita mencari cuan.
0: Iyalah, mumpung sehat ya Bunda ya.
3: Sehat badan.
0: Sehat badan.
3: Suami pun mendukung sudah jalan.
0: Ya udah, ya benar. Kalau semuanya sudah memberikan support, ya dijalanin. Betul. Yang nggak apa-apa. Yang penting kan tidak merepotkan dan juga badan lagi kondisinya juga sehat. Kecuali sakit dipaksa kerja ya. Ah, kenapa Bunda?
3: 5 hari Bunda di Teho.
0: Oh, udah 5 hari di Teho. Berarti ya, memang ngerjain
3: sendirian lah di sana.
0: Enggak apa-apa. Kok tiap hari juga ketemu.
3: Iya,
0: angka 1 dulu dia. Angka 1 ya. Iya, deh, siap Bunda. Request lagu apa nih?
3: Ada enggak durian sawit?
0: Durian sawit?
3: Ya.
0: Ada.
3: Nah, itu baiklah ya.
0: Oke, okay, siap. Boleh.
3: Selamat datangnya di Jari, selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya. Cuaca memang lagi mendung-mendung, Teho nih.
0: Iya, betul, sama di sini ya, juga.
3: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, ada Mas Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, terus ada Bunda Wati, Kak Butet, Bunda Rizka, Bunda Uni Ayam, Ajeng, Pak De Ahmad, Abdullah Putra Pulau Kijang, tadi ada Temi ya, terus ada Mas Ahmad Alang Banjar, ada Bunda Sumarno juga, tadi PS Abdullah, terus semuanya dijoleh.
0: Oke Bunda.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama.

Oke, semangat semuanya. Lanjut kita di komentarnya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka ya dari Nyambar Ririn Azhara, lagunya Lintang Asmoro ya. Salam kompak aja untuk semua, semangat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Cempaka Putih hadir, Bunda Tasyawati, lagunya Rai Rai Allah. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya Tresno Tekan Mati. Menyapa buat saya Manggi semuanya, salam kompak aja ya. Buat DJ makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bambang Virgo, lagunya Hilang Baganti Buruk Batuka. Makasih DJ Ale, sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, lagunya Grimis Mengundang ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis. Buat DJ Ale, selamat tugas.

Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir ya, menyapa untuk istri yang ada di Tehok ya, lagi kerja di catering katanya. Lagunya dong Rezeki Anak Soleh buat Dijale, selamat tugas aja. Oke deh, terima kasih banyak. Yaudah Semanggis, menemani suasana siang Anda, menemani yang sedang sibuk dengan aktivitasnya atau yang sedang istirahat di rumah pastinya ya. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi di Khas Manggis Request Suka-Suka.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin. Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh

Oleh masyarakat, radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke, selamat sore kembali untuk saya Manggis. Masih bersama saya DJ Ale menemani Anda di hari ini, ya tepatnya edisi Kamis 23 Juli 2026 di Has Manggis Request Suka-Suka. Dan terima kasih banyak untuk saya Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya, menemani aktivitas Anda sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan juga yang lagi pada istirahat di rumah, selamat siang juga, mudah-mudahan terhibur ya. Menemani juga saya Manggis yang lagi sakit, semoga terhibur juga nih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya saya Manggis ya. Yang mungkin hari ini ada yang lagi kondisinya tidak fit ya. Beberapa hari dari kemarin mungkin ada yang sakit atau demam. Mudah-mudahan dengan mendengarkan Radio Manggis bisa menemani Anda dan menghibur Anda semuanya di program Has Manggis. Dan terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Yang pastinya tetap semangat luar biasa untuk saat ini. Kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung di line telepon 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya Radio Manggis ya di 08 1174 51500. Kita kembali ke line telepon di 24187. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka ganteng.
0: Iya, Bunda Rido, kenapa suaranya nih?
1: Sakit gigi.
0: Waduh, lagi sakit gigi ya?
1: Iya.
0: Udah berapa hari sakit giginya?
1: Dari kemarin.
0: Oh, dari kemarin udah minum obat?
1: Udah.
0: Oh, iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bunda Rido ya. Ada obat tuh yang paling cepat kalau sakit gigi tuh? Ada nama obatnya, cuman nggak boleh disebutin di radio.
1: Oh iya iya.
0: Itu sekali minum itu langsung sembuh. Bengkak-bengkak di gusi langsung sembuh, sakit gigi langsung sembuh.
1: Iya, ada pernah dibeliin anakku memang.
0: Dijualnya di apotek tuh, tapi langsung memang sembuh gitu loh.
1: Ada memang namanya ada.
0: Minum itu aja cepet tuh Bunda Rido.
1: Nanti lah disuruh beli.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa nih?
1: Lagunya ini be, Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya lah ya.
0: Oke. Siap.
1: Senyar, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu, yang terbaik ya.
0: Iya, Bunda Rido.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bunda Rido. Semoga cepat sembuh ya. Sebenarnya sih ada nama obatnya ya, cuman kita nggak boleh nyebutinnya di radio ya. Khusus diam-diam aja lewat belakang ngasih taunya. Ya, mereknya ada. Pokoknya di apotek ada, tanya aja lah ya mereknya. Itu kalau nggak salah harga per butirnya itu harga obatnya itu per butirnya 8.000 ya, satu butir gitu ya. 8.000 apa 9.000 lah kalau sekarang ya. Tapi memang benar manjur saya manggisnya. Kalau misalnya gusi bengkak, gigi sakit, menyut-menyut gitu ya, nggak bisa tidur, beli aja itu obat ya. Pokoknya harga per butirnya itu sekitar 8.000-an. Alhamdulillah ya. Cocok gitu ya. Tapi gak tau lah kalau saya manggis. Tapi rata-rata sih semua yang udah minum obat itu cocok gitu loh ya. Nah jadi cari aja di apotek tuh semua. Kalau gak salah tuh jual deh kayaknya ya. Oke, masih lanjut lagi di line telepon kita. Halo Has Manggis.
2: Dekat waktunya suka-suka.
0: Iya Mbak Ajeng.
2: Anun Mas.
0: Apa kabar?
2: Serempak. Baik,
0: Mas. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya?
2: Sehat, Mas.
0: Iya deh.
2: Insya Allah sehat semua.
0: Amin. Cuaca di sana gimana nih?
2: Hah? Mendung-mendung gak enak gitu.
0: Mendung-mendung gak enak. Emang mendung-mendung gak enak. Sekarang ini banyak yang sakit gara-gara cuacanya ya.
2: Besok kami hari Sabtu ke
0: Jambi.
2: Kota, Mas.
0: Oh, mau main ke Jambi lagi hari Sabtu?
2: Itu ada pengajian, dari pengajian, Mas.
0: Oh, acara pengajian.
2: Iya.
0: Keluar kotanya maksudnya ke Jambi.
2: Udah habis arisana, jadi uang tabungan untuk jalan-jalan.
0: Oh, gitu. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya Mbak Ajeng ya jalan-jalannya.
2: Amin. Enak kok di situ. Ada trafinya, Pak. Bunda, cepat sembuh ya Bunda.
0: Iya, bundanya lagi sakit gigi katanya.
2: Tapi ada yang 2.500 satu butir juga, Mas.
0: Iya, tapi yang afdolnya itu yang harga 8.000. Sebutin yang 8.000 itu cepet emang, nggak usah nunggu lama-lama, kurang lebih.
2: Ada di apotik Bunda.
0: Di apotik ada. Kalau mungkin Bunda Rido tahu lah anaknya tuh ya.
2: Tahu lah.
0: Siap deh. Lagunya apa Mbak Ajeng?
2: Pepe apa?
0: Pepe apa?
2: Pertama.
0: Asik.
2: Itu aja ya.
0: Oke Mbak Ajeng.
2: Salam boleh Mas Yano.
0: Boleh.
2: Salam Mas.
0: Boleh silakan.
2: Buatnya Mas Yano, buat Mas Rana masuklah Mas. Mas Rana adalah itu tapi katanya masih gimana gitu.
0: Iya, masih gimana gitu ya.
2: Kerjaannya
0: terlambat kok. Iya benar, lagi sibuk dianya.
2: Buat Pak Udin, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ruti, Bang Abdullah, Bang Ing juga.
0: Iya.
2: Udah tuh Bunda Rido tadi, Mbak Mala, Mama Elo, Kak Butet, Mama Andrea juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Nilam juga, buatnya Bude Sila, buatnya siapa lagi ya? Mbak Mama Hajiah Sumarno ya?
0: Iya betul.
2: Tapi yang sebelahnya siapa?
0: Mas Ahmad.
2: Mas Ahmad. Bunda Is,
0: ya.
2: Satu Bang Heri Suheri, Tewan Reno ya?
0: Ya.
2: Enak Mas, Tewannya Mas?
0: Enak ya?
2: Udah pernah situ ya?
0: Belum.
2: Tempatnya bersih.
0: Jadi penasaran nih pengen ya, makan tekwan di tekwan Reno gitu ya.
2: Kita kan pakai itu kan bisa juga dia ngantar tempat tujuan Mas.
0: Oh boleh ya. Bisa ya. Berarti bisa di order ya.
2: Order, iya. Okay. Banyak kok pegawainya Mas.
0: Woi mantap berarti. Mas,
2: pakai baju seragam orangnya.
0: Oh ada seragam batik. Juga, woi mantap. Berarti itu tempatnya besar ya, Tekwan Reno itu
2: besar
0: ya.
2: Besar banget, ada TV-nya, pokoknya wow.
0: Mantap.
2: Cuma sekali kesali Mas.
0: Insya Allah.
2: Ada tuh buatnya siapa lagi Mas, buatnya Bang Cakrawinata juga ya.
0: Iya.
2: Bang Alimin, Bunda Nadia, udah tuh Bang Ramlan.
0: Iya.
2: Bang Alimin sudah
0: sedang.
2: Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, Mbak Ajeng.
2: Buatnya Mas, jangan lupa ngonsumsi air putih ya.
0: Siap.
2: Makasih ya Mas.
0: Sama-sama Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya buatnya Mbak Ajeng Sungai Lilin. Halo Has Manggis.
2: Waktunya suka-suka.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Suci.
2: Yang di
0: Sipin, Arizona. Sungai Sawang.
2: Kok tahu?
0: Taulah. Arizona tuh muternya Arizona, Tugu Juang, Sungai Sawang.
2: Jadi kecil di situ tuh tembusnya ke situ.
0: Iya, tembusannya belakang jam tos lagi kan.
2: Iya. Tak lagu ya.
0: Boleh, Bude, silakan.
2: Tapi yang India nih.
0: India boleh.
2: Terry Mary.
0: Terry Mary ada. Siap.
2: Ya.
0: Oke, Bude.
2: Asap Jen.
0: Siap.
2: Mau jemput anak sekolah.
0: Oh iya, oke.
2: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, Bude.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bude Suci yang ada di Sipin, Arizona, Sungai Sawang.

Halo warga Jambi yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat langsung berkumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho ya. Untuk saya Manggis yang pengen dapatkan tiket jalan santainya, langsung beli aja ke Radio Manggis ya. Harga tiket jalan santainya Rp10.000. Dan hadiah-hadiahnya menarik banget, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo buruan, jangan lupa jalan santainya ya tanggal 2 Agustus 2026. Wah, ini kurang lebih seminggu lagi saya Manggis ya. Ayo buruan, tinggal seminggu lagi nih yang belum dapat tiket jalan santainya, langsung beli aja ke Radio Manggis dengan harga Rp10.000. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam dari Yudhistira seberang kota Jambi. Lagunya Jan Sampai Manarua Dandam ya. Kirim salam buat semuanya aja deh buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Arifin Murni. Kirim salam buat semuanya, lagunya Merindu-Rindu Surang buat DJ Ale, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Neng Nelly. Lagunya Jan Sampai Manarua Dandam ya. Salam aja untuk semua fans Radio Manggis ya, yang udah tenggol Neng Nelly katanya ya. Buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis, buatnya DJ, selamat tugas. Darinya Mbak Nilam Sari hadir, terima kasih banyak. Oke, saya Manggis semuanya. Yaudah, kita ibu dulu ya dengan lagu-lagunya berikut ini. Nanti bisa gabung lagi, tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak, saya Manggis. Selalu setia mendengarkan Radio Manggis yang menemani sore Anda di hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Semoga lagu-lagunya menghibur saya Manggis semuanya yang ada di rumah maupun juga yang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya, jaga kesehatan selalu, dan kita akan masih menghibur Anda 1 jam ke depan ya. Karena sekarang udah jam 3 saya Manggis, berarti waktu kita tinggal 1 jam lagi untuk menemani Anda di Khas Manggis. Oke, lanjut kita angkat line telepon dulu 24187. Halo Khas Manggis.
1: Gue suka-suka.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Bang Amar?
1: Baik.
0: Baik. Gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya agak cerah.
0: Agak cerah.
1: Iya.
0: Agak cerah berarti ada mendung yang di sana ya.
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Request gimana lagu. Alhamdulillah. Kalau cuaca sih panas mendung, tapi banyak mendungnya sih.
1: Oh iya.
0: Request lagu apa nih Bang Amar?
1: Lagunya Kuci Kuci Hotahe.
0: Kuci Kuci Hotahe. Ya, oke lah salamnya.
1: Salamnya aja lah ya.
0: Oke Bang.
1: Ya, Ali macam untuk selalu.
0: Siap.
1: Maaf, permanis salam kompak, salam selalu aja lah ya.
0: Iya.
1: Tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amar kan. Halo Khas Manggis.
2: Musiknya suka-suka Ale, alhamdulillah di penghujung.
0: Iya Mama Elo.
2: Lagu apa Ale ya?
0: Lagu apa Mama?
2: Cepat tahu dapat masuk, gak mikir tadi apaan lagi. Semalam di Malaysia ada?
0: Semalam di Malaysia
2: ada?
0: Ntar dulu Mama ya. Kalau gak salah sih ada lagunya tuh. Semalam di Malaysia ada.
2: Malam ya Ale ya.
0: Boleh Mama silakan.
2: Setiawan Azami Budusila Pak Desarpani Rudi Singeti Ijalan Sudu Tamrin Rambang Romblang Sofwan Ijalan Sudu Tamrin bolak balik lagi diomongin ya Allah. Putra Puluk Hijang Ahmad di Ahmad Talang Banjar Ahmad di Bakung Budi Sumarno Abdullah Putra Puluk Hijang udah belum dua kali ya ya Allah. Mas Alimin bersama Nadia Purnama juga Cik Rusli Vero, Nela, Sinta Palima, Solia, Muntama, Uniurni, Mas Uniurni, Mbak Mala, Mbak Susi, dua-duanya aja, Nina Filken, Andrea, ini tetangga sama asal tenam tuh Bu, siapa lupa, aduh lupa ya Allah, udah di ujung lidah di tuan segera, oh Bang Firdaus sama istri juga. Udahlah lebleng gue enggak tahu.
0: Ya, oke deh siap Mama.
2: Biasalah ngeli ya. Selamat tugas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buat Mama Elok Simpang Rimbo. Halo Khas Manggis.
3: Halo. Dunia suka-suka.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Ini Mak Ija.
0: Mak Ija di mana Mak Ija?
3: Di Mudung Darat.
0: Di Mudung Darat, iya. Gimana cuaca Mudung Darat nih sore hari ini?
3: Mendung-mendung keras kali mendung.
0: Oh, panas mendung ya. Ya oke lah siap. Mau request lagu apa nih Mak Ija?
3: Lagunya oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Oke. Ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buatnya yang lagi monitor Radi Manggis nih. Buatnya Amarkan, Armi Muda, Nenek Rosida. Siapa tadi itu yang barusan?
0: Mama Elo Simpang Rimbo.
3: Oh, buatnya Mama Elo kenal lewat udara ya. Buatnya Mas Mbak Ajeng. Bude Rido tuh atau tuh Nenek Rida sudah ya. Buatnya yang lagi mencur semalam salam kenal udara.
0: Oke siap.
3: Ya kritik nih masuk dengan Masih Ale nih.
0: Biasa Jambi lagi macet sore-sore.
3: Iya Jambi lagi macet. Ya kan lewat udara, kok macetnya di bawah.
0: Macetnya di Sungai Batanghari.
3: Iya.
0: Ya deh. Makasih ya Mbak Eja ya.
3: Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Eja. Halo Has Manggis.
4: Halo. Halo juga.
0: Iya. Halo, ini yang nelfon saya Dewi Persik ya? Iya, suaranya tuh kayak mirip Dewi Persik loh.
4: Iya.
0: Serak-serak becek gitu kan?
4: Jadi pasti cantik tapi.
0: Lah kan sama kayak Bunda juga. Secantik Bunda Yati Sargawi masa mudanya Dewi Persik ya.
4: Pasti ada yang bilang Bunda cantik.
0: Pokoknya kalau semua Bunda muda pasti cantik Bunda. Masa Bunda-bunda saya bilang ganteng. Nanti ngamuk Bunda-bunda kalau dibilang ganteng. Iya, apa kabar nih Bunda?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Ketendang kalau menelpon Ali.
0: Kenapa Bunda sering ketendang?
4: Iya.
0: Aduh, siapa sih yang berani nendang-nendang Bunda Yati Sargawi? Gak dikasih jalan bundanya dari Haji Kamil mau ke Kampung Manggis ya.
4: Kapan-kapan kami sampai ke sana.
0: Oh iya boleh. Kapan-kapan mampir ke sini main Bunda.
4: Insyaallah mau dibawain apa?
0: Bawain semua yang ketemu di jalan lah Bunda.
4: Agen Bunda ketemu janda bolong.
0: janda bolong bawain juga ke sini enggak apa-apa.
4: Ayo kita langsung ke tempatnya Sinta Palima ya, kita minum-minum situ yuk.
0: Oh iya, Mbak Sinta tuh jualan jus jeruk dia Bunda.
4: Nah makanya Bunda ke sana jemput Mas Ali kita ke sana. Pasti Bunda sama Mama Susi ke sana.
0: Oh Mama Susi ya.
4: Ya, nah, berdua lah, sendiri nanti ngapain. Bunda request lagu.
0: Boleh Bunda.
4: Cinta Berduri.
0: Cinta Berduri.
4: Dari Bunda Elvi Sukaisi.
0: Cinta Berduri dari Bunda Elvi Sukaisi. Saya pikir Bunda Yati Sargawi penyanyinya nih.
4: Bunda bisa kok nyanyinya. Dengar aja di TikTok Bunda.
0: Wah, kalau di TikTok kalau di TikTok penuh semuanya lagu Bunda ya, Bunda Yati Sargawi semua yang keluar nanti.
4: Iya,
0: pasti. Iya deh. Salamnya buat siapa Bunda?
4: Salamnya tadi sama Mama siapa tadi?
0: Tadi ada Ma Ijah di Mudung apa tadi? Mudung Darat ya, enggak salah ya.
4: Mama Ijah salam kenal ya. Buat Mama Elok juga tadi ya.
0: Iya.
4: Aku semua mama, bunda, ayah, abang-abang semualah ya. Yang lagi Radio Manggis, pokoknya yang lagi kenal, yang lagi kenal sama bunda, yang lagi sayang sama bunda, lagi suka sama bunda semuanya deh. Jadi sebut satu persatu namanya semua teman bunda semua ya.
0: Iya bunda.
4: Spesialnya buat Mas Ale. Tapi lagunya cuma buat bunda.
0: Iya, spesial buat saya lagunya khusus bunda ya.
4: Iya lagi.
0: Iya deh siap.
4: Iya nanti kalau cinta berduri buat orang lain aneh. Cuma yang lainnya dengerin aja ya.
0: Siap Bunda.
4: Ini sesi terakhir ya.
0: Kenapa Bunda?
4: Nggak, sesi terakhir ya.
0: Iya, sesi terakhir Bunda. Karena juga iya. Kalau telepon lagi.
4: Banyak yang nelfon. Empat orang tadi konferen gitu. Jadi ada yang marahin aku, Bunda nih nelfon tapi radionya setelah. Nah iyalah aku dari pagi nih dengerin Mas Ali. Cetiin lah radio tuh. Oh nelfon, gak jadi orang kado nelfon juga kan. Iya dengerin. Tuh Mas Ali mau denger gak radio aku?
0: Kenapa Bunda?
4: Nah.
0: Iya, kedengaran tuh suaranya Bunda.
4: Nah.
0: Itu kayaknya suaranya mirip saya tuh Bunda.
4: Iya.
0: Saya pikir suaranya kembar.
4: Jadi kalau Bunda masak, Bunda namanya denger.
0: Oh iya, terima kasih Bunda.
4: Iya, aku ngefan banget sama Manggis, enggak siang, enggak malam, enggak petang, enggak pagi.
0: Luar biasa.
4: Iya. Itu soalnya penyiarnya aku seneng banget semua dari Mbak Tata, apalagi Mas Ali,
0: Mas Muri, Mas Riki, Mbak Kamel.
4: Iya. Kalau abis maghrib kadang-kadang nggak sempet nelpon Mas Muri, kadang kami juga galak bercerita sama Mas Muri.
0: Iya.
4: Mas Muri galak ngajak Bunda juga tuh. Ayo,
0: oke, siap. Iya Bunda.
4: Makasih Mas Ale ya.
0: Sama-sama Bunda.
4: Sama-sama Bunda.
0: Iya enggak, aman.
4: Terima kasih Mas Ale.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bunda Yati Sargawi ya. Dan menjadi penelpon kita yang terakhir di sesi yang terakhir. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Indra Saputra Pramana. Lagunya dong Layang Suoro ya. Kirim salam untuk saya Manggis semuanya dimanapun berada buat DJ, makasih ya. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya, terima kasih banyak juga.

Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam. Ya, darinya Yos Ahmiladi, lagunya Abang Sayang. Ya, kirim salam untuk Swipe Manggis Full dimanapun berada. Buat DJ Ale, selamat tugas. Oke lah, saya Manggis. Ya udah, kita hibur Anda dulu ya dengan lagu-lagunya. Tapi sebelumnya nih, kita berikan informasi dulu untuk Anda. Dan untuk seluruh warga Jambi yang pengen ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun, 22 tahun ya, bersama Jambi Express. Nah, jadi ini acaranya nanti hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Waktunya itu jam 6:30 pagi langsung kumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih, yang pengen ikut jalan santai bisa beli tiket jalan santainya langsung ke Radio Manggis 96 FM dengan harga hanya Rp10.000. Hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, ada 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan juga hadiah hiburan lainnya untuk Anda. Makanya buruan, jangan lupa dicatat. Jalan santainya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya. Langsung kumpul rame-rame di Mall Jambi Prima Mall Trona Teho. Ya, jadi untuk saya Manggis semuanya yang pengen dapatkan tiket jalan santainya buruan dari sekarang karena waktunya kurang lebih 1 minggu lagi nih ya. Untuk Anda yang belum tahu di mana Radio Manggis, tepatnya di Kampung Manggis ya, dekat Jembatan Makalam di belakang Masjid Baitur Rahman. Ayo buruan, mumpung tiket jalan santainya masih cukup banyak untuk memenuhi porsi Swipe Manggis yang belum dapat tiket jalan santainya. Oke deh, langsung menemani Anda di sore hari ini. Kita puterin dulu lagunya dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Oke, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak yang sudah pada gabung di Khas Manggis ya, bersama saya DJ Ale, edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis, yang pastinya masih ada beberapa lagu lagi yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore. Dan semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua dimanapun Anda berada. Pastikan stay tune terus ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir bersama Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika sakit berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Yan, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu, tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: FM. Radio Manggis.
1: 96 FM. Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa wafa ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini sampailah kita pada tanggal 18 Zulhijjah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dapat beramal saleh di tempat yang baik, dengan amal yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Tak ada dapat kita balaskan kebaikan Allah Subhanahu wa taala selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Oleh sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin wa lam yamla bihamdillah. Segala amal yang baik kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fa huwa aqta', maka amal itu terputus. Oleh sebab itu kita awali hidup kita dari sejak terbuka mata tadi, ucapan pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oleh sebab itu kita awali pula kajian kita pada subuh ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita senantiasa diberikan istiqamah dalam iman dan Islam, di akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat uzma insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian hadis kita sebagaimana yang sudah kita mulai pada subuh-subuh Sabtu yang lalu. Subuh ini hadis yang kita kaji disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani rahimahullah. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Status hadisnya hadis hasan, layak dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasu muhlikat, salasu munjiat, salasu kafarat, salasu darajat. Salasu muhlikat, tiga yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu munjiat, tiga yang menyelamatkan. Salasu kafarat, tiga yang menutupi kesalahan, kesilapan, dosa masa lalu. Salasu darajat, tiga pula yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, tiga, tiga, tiga. Belum disebut semua 12. Tapi di antara pembagian yang empat ini hanya satu saja yang negatif. Salasu muhlikat, tiga yang membinasakan. Adapun tiga yang lain semuanya yang baik-baik saja. Yang menutupi, yang menyelamatkan dan yang mengangkat derajat. Jadi sebenarnya begitu banyak pintu jalan kebaikan dari antara empat pembagian ini, satu yang tak baik, tiga yang baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan pintu kebaikan supaya dapat kita melewati. Maka kita bahaslah 12 macam ini pada pagi yang berbahagia ini insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal muhlikat, adapun yang membinasakan, tiga yang membinasakan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja dia? Fa ammal muhlikatu, adapun yang membinasakan tiga itu, yang pertama fasyuhun muta. Syuh muta diambil dari kata ata'a yuti'u, taat. Muta syuh, yang ditaati. Apa itu syuh? Diterjemahkan orang syuh dengan pelit. Sebenarnya syuh ni tak tepat diterjemahkan dengan pelit. Kerana pelit itu orang menyimpan hartanya, tidak mau dia berikan kepada orang lain. Itu sekedar pelit, bakhil. Tapi syuh ini lebih parah daripada itu. Dia tidak hanya sekedar menyimpan harta yang dia tidak mau beri kepada orang lain, tapi dia tidak hanya sekedar itu, hartanya dia simpan, harta orang dia ambil untuk dirinya. Itulah syuh, lebih parah. Jadi bakhil itu ada kakak kandung yang namanya syuh. Jadi kita orang yang dapat binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan itu, yang pertama kali yang membinasakan adalah fasyuhun muta, penyakit syuh yang ditaati, dipatuhi. Apakah syuh itu ada yang tak dipatuhi? Ya, hampir setiap manusia ini punya
potensi punya sifat syuh itu. Maunya harta orang lain yang diambil untuk dirinya. Tapi orang beriman, dia lawan itu. Maka dengan melawan itulah ringan tangan kita menunaikan zakat 2.5% dari pendapatan yang diberikan Allah SWT. Akibat dari mampu melawan sifat syuh itulah mengapa orang yang beriman mampu mengeluarkan 10% dari pendapatan zakat pertanian bila dia tadah hujan, 5% bila dia irigasi, lebih besar daripada zakat yang lain. Mengapa begitu? Karena mampu dia menekan penyakit syuh tadi. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang membinasakan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun muta', yaitu penyakit syuh yang ditaati, yang dipatuhi, yang diikuti, yang diperturutkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang terjerumus dalam masalah penyakit harta ini, apapun namanya yang sekarang, apakah itu gratifikasi, apakah itu korupsi, apakah itu nepotisme, semuanya kalau ditelusuri ke awal ke muaranya berpangkal dari yang disebutkan Nabi ini. Apa itu? Syuhun muta, penyakit syuh yang diperturutkan. Mungkin bentuk polanya berbeda. Ada orang-orang zaman sekarang sengaja gaji yang ditransfer ke rekening itu tak boleh diganggu gugat. Lalu dari mana makannya, dari mana kebutuhannya, mengambil gaji orang lain. Inilah syuh muta. Mestinya kalau orang beriman, yang ada itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bahkan mungkin untuk yang lain. Bagaimana kehidupan Abu Bakar Siddiq ketika beliau pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Habis semuanya. Semuanya, tak ada lagi yang tersisa. Sampai-sampai ketika bapaknya yang buta bernama Abdullah bin Abi Quhafah itu bertanya kepada cucunya Asma', kata Abdullah bin Abi Quhafah, "Wahai Asma', mungkin emas bapakmu yang bergumpal-gumpal itu sudah habis dibawa oleh Muhammad." Lalu apa kata Asma', "Masih ada emas itu, Datuk." Lalu Asma' mengambil batu, dia ikat dengan tali, dia masukkan ke dalam kain, lalu dia bawalah batu yang sudah diikat. Kalau Datuk tidak percaya, ini emas bapak masih ada. Dipegang bapaknya, karena Abdullah bin Abi Quhafah itu buta. Jadi dia pegang, oh ya masih ada emas itu. Adalah emas itu habis sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah SAW. Begitulah idealnya. Yang ada pada diri kita itu habis semuanya untuk jalan Allah. Tapi orang yang terkena penyakit syuh, yang ada itu disimpan, lalu untuk memenuhi kebutuhan dirinya apa? Yang punya orang lain dia ambil. Jadi cedoknya ke dalam, bukan keluar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, apapun penyakit yang ada pada zaman modern ini, maka berpokok pangkal dari penyakit ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, real nyatanya, dari itu dalam bentuk yang besar kenegaraan, ataupun dalam bentuk rumah tangga, ataupun dalam bentuk pribadi, semua penyakit berkaitan dengan keuangan ekonomi itu berpangkal dari sifat syuhud muta'. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan yang pertama muhlikat, menghancurkan manusia itu adalah syuhud muta'. Kalau sudah syuh muta' menguasai diri, maka muncullah otak jahat, rish, tipu daya. Supaya apa? Menipu. Karena tujuannya adalah supaya yang dimiliki orang lain berpindah tangan kepada dirinya. Segala macam cara didapatkan. Kalau sudah didapatkan, merasa beruntung. Itulah keberuntungan yang paling besar. Lalu kemudian dimakan. Setelah itu menjadi darah daging. Setelah itu apa yang terjadi? Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan kita tumbuh dari yang haram. Fannaru awla bihi, tempatnya adalah api neraka. Maka datanglah malas beribadah. Maka datanglah azab Allah. Di dunia mendapatkan kehancuran. Di akhirat pun tak dapat apa-apa. Tapi dengan pedenya berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah apa yang diperoleh dari syuhun muta'? Oleh sebab itu kita jaga diri dari syuhun muta' yang ada dalam diri kita ini. Tak ada alat untuk mengukur apakah kita ini terkena syuhun muta' atau tidak. Oleh sebab itu kita sendirilah yang sadar merenung sejenak. Kalau selama ini ada sifat pada diri kita, kita tidak mau harta kita ini diganggu gugat. Siapapun mengambil tak boleh.
Lembaga zakat tak boleh, masjid tak boleh, orang-orang baik tak boleh. Semuanya harus untuk diri sendiri, disimpan. Datang penyakit kikir, bakhil, lebih parah daripada itu syuk, maka sesungguhnya kita sudah terkena penyakit itu dan masuk kategori yang disebut Nabi muhlikat, membinasakan. Yang kedua, jadi kita bagi empat, masih pembahasan yang pertama, yang muhlikat. Fa'ammal muhlikat, yang membinasakan. Fasyuhun muta', yang kedua. Wahawa muttaba', hawa nafsu muttaba'. Muttaba' diambil dari kata ittaba', ikut, turut. Hawa nafsu yang diperturutkan. Oh, kalau begitu hawa nafsu ini haram. Hawa nafsu itu normal. Selama dia manusia ada hawa nafsunya. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka sejak itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau mau tak ada hawa nafsu, pisahkanlah roh dengan jasad, lepas dari hawa nafsu. Oleh sebab itu agama Islam bukan agama yang melepaskan orang dari hawa nafsu. Agama Islam adalah menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Sebab itu agama yang tidak sesuai dengan fitrah, dia lambat laun akan ditinggalkan orang. Andai tidak ditinggalkan, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu. Oleh sebab itu agama Islam, agama paling sesuai dengan fitrah manusia. Orang dalam Islam boleh makan, boleh. Boleh minum, boleh. Makan, kulu, makanlah. Minum, minumlah, wasyurabu. Tapi sesuai tuntunan, ada, tidak diperturutkan makan apa yang mau dimakan, makan segalanya. Segala yang melata di atas bumi boleh dimakan, kecuali kereta api kena keras. Tak? Dalam Islam tak begitu. Ada aturan, ini yang halal, ini yang haram. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal-haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, umurun mushtabihat. Di antara itu ada perkara-perkara syubhat. Orang Islam yang haram dijauhi, yang syubhat pun dijauhi, karena takut terjerumus kepada yang haram. Baik dalam masalah makan, berpakaian, hubungan biologis, interaksi sosial, hubungan akidah. Kalaulah diperturutkan hawa muttaba', tak ada puasnya. Tak ada batasan, limit, waktu, tempat, batas kepuasan. Sampai kapan? Sampai dia terus kita perturutkan. Mengapa tidak ada puasnya? Karena memang sumpah syaitan, wala umanniyannahum, aku buat mereka itu berangan-angan. Kalau sudah begini nampaknya puas nanti. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Kapan baru capai tingkat puas itu? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulut disumbat tanah. Ketika itu barulah mengatakan, oh cukuplah sudah ya Allah, puaslah sudah. Ketika mulut disumbat oleh tanah. Oleh sebab itu ada rem dalam Islam diajarkan. Tapi tak pula kita lalu mengekang diri, remnya dipasang sekuat-kuatnya lalu tidak bisa beraktivitas. Ini pun salah. Oleh sebab itu tak dapat kita memahami teks, dipahami, dibaca, lalu kemudian direnungkan, lalu dipikirkan sendiri, lalu diamalkan sesuai pemahaman kita. Tidak. Maka kita baca pula bagaimana sahabat Nabi SAW menyikapi hawa nafsu. Bukan berarti mereka membuang hawa nafsu itu. Tidak. Seandainya tidak ada hawa nafsu, maka tak mungkin dunia ini bisa berkembang. Tapi dalam Islam adalah diajari bukan memperturutkan hawa nafsu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah lalu dapat menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai balasannya. Jadi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu sajalah yang mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu tak berarti melawan makan, melawan minum, melawan seks dan lain sebagainya. Melawan kantuk lalu mungkin dapat tegak di waktu malam tahajud, hawa nafsu. Pagi ini kita termasuk orang-orang yang mampu melawan hawa muttaba'. Inginnya pagi libur ni tidur, membalaskan sakit hati 6 hari yang lalu. Inginnya kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Tapi saat itu kita lawan. Ini keinginan kita, ini keinginan Allah SWT. Mau kita begini, tapi mau Allah begini. Lalu kita lawan yang ini, kita ikutkan keinginan Allah SWT. Maka saat itulah kita disebut dengan, selalu diungkapkan dalam pengajian, semoga kita mendapatkan taufik
dan hidayah Allah SWT. Taufik bersatu jalan kita dengan jalan Allah. Selama ini kita maunya, Allah maunya kita ke masjid, tapi orang membuat ini. Allah maunya bersedekah, membuat ini. Dan proses penyatuan jalan ini tak mudah. Tak seperti mendekatkan tangan kiri ke tangan kanan. Ada usaha yang begitu berat. Itu yang disebut dengan jihad mujahadah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah untuk menuju jalan kami, jalan kiri, jalan kanan, lalu berjuang berat dia untuk masuk di jalan Allah SWT. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami itu, kata Allah. Tapi kadang ayat ini selalu kita potong, ujungnya saja dipakai. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan. Mana jalan Allah itu? Baca pangkal ayatnya, walladzina jahadu, orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Mujahadahnya apa? Melawan hawa nafsu. Ini disebut dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu dengan tidak memperturutkannya. Kalau diperturutkan juga hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu, masuk kategori yang pertama, muhlikat, membinasakan. Apa hawa nafsu itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nafsu akal, otak kepala, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mulut, semuanya. Kita tak memperturutkan itu. Apa yang membuat kita tidak memperturutkan? Karena Nabi mengatakan, muhlikat, termasuk yang membinasakan. Ketiga yang membinasakan, kata Nabi SAW, fa'ammal muhlikat, yang membinasakan, fah syuhun muta', syuh yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditaati, fahawa wa hawa muttaba', hawa nafsu yang berturutkan, i'jabul mar'i li nafsihi. I'jab, dari kata i'jab inilah selalu kita sebut dengan sifat ujub. I'jabul mar'i li nafsihi, seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, terlalu kagum pada diri sendiri. Bangkit ego, bangkit sombong. Siapa orang yang paling kagum pada diri sendiri? Tak ada orang yang paling kagum pada dirinya sendiri, melebihi batas yang lain. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Kalau ada orang kagum pada dirinya sendiri, asal bercakap 10 cakapnya, satunya pujian untuk orang, 9 itu untuk dia. Ini nanti satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun dia kagum pada diri sendiri. Siapa lagi? Kalau ada orang kaya, kagum pada diri sendiri, ketika diminta hartanya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi, itu semua aku dapatkan karena ilmuku, tak ada campur tangan Tuhan di dalam. Ungkapan siapa itu? Qarun. Jadi semua sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau penguasa kagum pada diri sendiri, ini tempatnya Fir'aun.

dan diakhiri dengan sifat yang sama. Sebelum tidur, salat. Setelah bangun tidur pun, salat. Kedua salat itu menempelkan kening ke lantai, menunjukkan betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah SWT. Tadi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa ungkapan kita? Astaghfirullahalazim. Mengapa tak kita ucapkan, Alhamdulillah saya sudah bisa salat subuh berjamaah. Karena kita merasa tak layak amal kita itu untuk membalas apa yang diberikan Allah SWT. Merasa hina di hadapan Allah. Maka kita ucapkan, Astaghfirullahalazim. Oleh sebab itu kita tak pernah merasa kagum dengan ibadah kita. Seorang yang baik, beramal yang baik, sudah selangkah kakinya akan masuk ke dalam syurga, tapi kemudian datang ketetapan Allah menjadi penghuni neraka, masuk ke dalam neraka. Seorang yang beramal jahat, tiap usianya itu berisi dengan yang jahat, tapi ketetapan Allah SWT menjadi penghuni surga, maka dia masuk. Bukan berarti hadis seperti ini bapak dengar dalam ceramah, bapak baca di buku, membuat orang menjadi malas beramal. Untuk apa kita amal baik-baik, toh nanti masuk neraka juga. Bukan begitu maknanya. Supaya kita tak merasa kagum pada diri sendiri. Banyak pun amal kita, hebat pun sedekah kita, kita merasa rendah hati di hadapan Allah. Jangan-jangan Allah menetapkan yang tak baik, dan kita pun berhusnuzan kepada Allah, dan senantiasa bermohon kepada Allah, senantiasa tawaduk, bersimpu, sujud, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah SWT. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Adapun rendah diri di hadapan manusia dilarang, tak boleh, karena kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, bangsa-bangsa. Inna akramakum indallah atqakum. Tapi yang paling mulia, kita tak lihat kuasanya, kita tak lihat hartanya, kita tak lihat ilmunya, karena kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, muhlikat. Yang kedua, fa'amal munjiat. Tadi empat, kita masuk bagian yang kedua, yang menyelamatkan. Apa itu yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan adalah fal adlu fir ridha wal ghadab. Fal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil pada saat suka dan pada saat marah. Sikap adil. Kadang orang kalau sudah suka, suka sesuka-sukanya. Saking sukanya, salah pun kawan itu tetap juga dikatakan benar. Sebaliknya pula kalau sudah marah, semarah-marahnya. Saking marahnya, benar pun kawan itu salah. Adalah Islam tak? Yang menyelamatkan itu kata Nabi SAW, ar-ridha al-adlu, bersikap adil, fir-ridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Kalau kita bersikap adil pada suka maupun marah, maka kita penilaian objektif. Itulah yang disebut dengan orang modern sebagai sikap objektivitas dalam penilaian. Ini selalu rusak. Apa yang merusak objektivitas? Bertentangan dengan yang disebutkan Nabi SAW. Maka kita disuruh bersikap ar-ridha al-adlu, bersikap adil, fir-ridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan marah. Kalau suka, sukanya karena apa? Maka kita renung sejenak. Saya ni suka kepada Pak Fulan, sukanya karena apa? Apakah suka karena syaitan atau suka karena Allah? Kalau suka karena Allah, tak memadamkan objektivitas, penilaian kita tak keliru. Tapi kalau sukanya karena yang lain, maka akan tampak baik segala yang dilakukannya, walaupun keliru, walaupun salah, kita katakan baik. Ini kita sudah keluar dari sifat yang disebut Nabi SAW, al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, memang sulit kadang kekaguman kita kepada seseorang memadamkan kritisisme. Tak lagi kritis kita terhadap orang, semua yang dia sampaikan pun menjadi baik. Ini tak benar, karena ini dapat merusak. Maka kata Nabi SAW, di antara yang menyelamatkan adalah al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Apakah itu hanya kepada penguasa, kepada teman, kepada sahabat, kepada pimpinan, kepada atasan, kepada suami, istri, pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada semua, termasuk kepada ulama?
Tak boleh fanatisme kepada

Ulama, tempatkan ulama itu pada tempatnya. Dia manusia biasa. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau kita keluar dari sifat adil ini menjadi tak adil. Kalau sudah datang sikap tak adil, salah pun dia tetap juga kita puji, kita sanjung. Akhirnya apa? Tetap lagi mencari kebenaran, justru mencarikan dalil pembenaran untuk mendukung perbuatan dia walaupun salah. Datang ulama tadi bercelana pendek, sudah jelas dia melanggar hadis dan melanggar Al-Quran, tetap juga kita cari pembelaan. Mengapa kamu tetap ikut dia? Mungkin kita tak dapat dalilnya, dia sudah dapat, sudah putus makrifatnya. Oleh sebab itu bersikap adil. Kalau kepada ulama saja bersikap adil, apalagi kepada kawan, apalagi kepada sahabat. Makanya dalam bahasa Arab, kawan itu bahasa Arabnya sadiq. Ini teman saya, hadza sadiqi. Ini teman saya. Sadiq diambil dari kata sadaq. Sadaqallahul azim. Sadaq artinya benar. Sadiq orang yang membenarkan kita. Bukan semua yang kita ucapkan benar. Enggak. Kalau bapak ibu adalah sadiq teman saya, maka bapak membenarkan saya. Bukan membenarkan semua ucapan saya. Semua yang ustaz sampaikan itu benar. Enggak. Tapi datang ada kritisisme, tak membadi fanatisme buta. Saya memberikan tausiah di Islamic Center Bangkinang, Pasir Pangarayan. Alhamdulillah jamaah itu shadiq, jujur, benar, dan tidak selalu membenarkan tapi membetulkan juga. Pak Ustaz, saya senang dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ayatnya banyak, hadisnya tahu, tapi ada yang saya rasa perlu diluruskan. Apa itu? Terlalu cepat Ustaz menyampaikannya tadi. Pita kami ini sudah lapuk Pak Ustaz, nanti putuinya Pak Ustaz. Jadi tak selamanya. Ini contoh adlu, bersikap adil. Firidha wal ghadab, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Begitu juga ketika kita sedang marah, tidak serta-merta kemarahan kita itu membuat orang salah semuanya. Dari mulai cakapnya, langkah kakinya, bajunya salah. Kalau sudah melihat orang salah, maka salah semuanya. Tak ada lagi betulnya, tak ada lagi sisi yang baik pada dirinya, semuanya salah. Makanya para ulama dulu, mengapa tak terlalu banyak ikhtilaf? Kalaupun ikhtilaf, mereka berlapang dada menyikapi perbedaan karena bersikap adil dalam keadaan suka maupun marah. Ketika datanglah orang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bagaimana pendapatmu tentang Imam Hanafi?" Kata Imam Malik, "Begitu kuat argumentasi Imam Hanafi saat berdebat." Lalu orang bertanya pula kepada Imam Hanafi, "Wahai Hanafi, bagaimana pendapatmu tentang Malik?" "Saya tak pernah menemukan ungkapan yang paling hebat selain ungkapan keluar keringat di kening Imam Hanafi ketika berdebat, menunjukkan kehebatan, kehalusan bahasa, bisa menilai kelebihan dan kekurangan orang." Apa itu? Karena mereka punya sifat ini, al-adlu, bersikap adil. Firidha wal ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Tapi kalau sudah yang dibawa itu marah dan tak bersikap adil dalam itu, maka kita tak lagi mengecil, tak membesarkan, tapi justru mengecilkan. "Apa pendapat bapak tentang Ustaz Fulan?" "Ah, dia tak tahu apa-apa. Kulit-kulit kitab saja yang dia kaji. Belum sampai lagi ke tingkat ini dan lain sebagainya." Maka kita pun begitu, bersikap adil dalam suka maupun tak suka. Jangan karena tak suka lalu semua orang salah, dan jangan pula karena suka semua perilaku pendapat orang menjadi baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, walqasdu fil faqri wal ghina. Alqasdu, bersikap pertengahan. Pada saat kapan? Fil faqri, waktu susah. Wal ghina, maupun waktu kaya. Kadang orang ketika sedang susah, maka dia pun bersikap tak lagi berada di tengah. Begitu juga ketika sedang kaya, maka dalam Islam itu orang disuruh punya konsistensi, bukan inconsistency. Tak ada konsisten pada dirinya. Tak. Maka disuruh bersikap al-qasdu fil faqri, dalam keadaan fakir, wal ghina, maupun dalam keadaan kaya. Waktu susahnya begitu juga, waktu kayanya
begitu juga sifatnya, selalu bersikap pertengahan. Makanya umat ini disebut Allah SWT wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu sebagai umat wasata, pertengahan. Waktu dalam keadaan susah, bukan main lagi dekatnya kepada Allah SWT. Setiap hari jumpa di masjid, setiap waktu nampak. Tapi agak dilapangkan Allah SWT, zina dicukupkan Allah SWT, hari Jumat saja lagi jumpa. Lama-lama Idul Fitri sama Idul Adha, lain daripada itu tak jumpa lagi. Maka kita disuruh bersikap pertengahan. Saat fakir, saat butuh, saat susah seperti itu, saat kaya pun seperti itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah Rabb yang kita sembah waktu susah, Dia juga yang kita sembah waktu kaya. Lalu mengapa ada perbedaan sikap?

أكبر. أشهد أن لا

0: الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.

0: Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Manggis, Radio.
2: 96 FM, Radio Manggis.

0: Pak, cepet toh gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Swakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermanfaat.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, jantan, betino, besak, kecil, tua, muda, abang-abang, ayu-ayu, ya, gadis-gadis, bujang-bujang, pokoknya gagaloy lah, datuk-datuk, nyai-nyai. Apa kabar malam ko di hari Kamis malam Jumat 23 Juli 2026 kembali kita bersua ya di udara Kota Jambi. Macam mana keadaan di luar sana ganti-ganti? Lama-lama ko sejuk-sejuk be bawaannya ya tak? Karena siang tadi lah cukup. Siang tadi tak begitu panas lah nampak ya, mendung-mendungan juga lah hari ko ya. Yalah malam ko, mudah-mudahan yang lah balik ke rumah ya, lah sudah mandi, lah sudah sembahyang maghrib ya, lagi mungkin lagi baring-baring ya tak di depan TV atau lagi baring-baring di kamar ya karena kelitaan ya dak ganti-ganti ya lah begawe sepanjang hari ya tentunya lita ya dak bukan cuma badan yang lita mungkin pikiran lita juga ya dak. Jadi gunakanlah waktu malam ko ya untuk istirahat, untuk lebih rileks ya supaya staminanya pulih lagi ketika esok pagi harus bangun lagi dan begawe lagi ya ganti-ganti ya, dan ya bisa hadir dengan semangat yang baru lagi setiap hari ya dak. Ya malam ke kita ketemu lagi di program lagu-lagu daerah Jambi ganti. Apalagi kalau bukan di Sloko, senandung lagu-lagu orang kita. Kita hadiah selama 3 jam ya, dari jam 7, 8, 9, 10. Tapi untuk terima teleponnya kita sampai jam 9 be ya dak. Sudah tuh kita muta-muta lagu be lagi sampai jam 10 ya. Dan seperti biasa untuk ganti-ganti yang pengen nak milu malam ko ya dak, bisa ditelepon ya di nomor yang sama di 0741241187 atau bisa juga kagi komen di Facebook kita di Manggis Pasipul. Tapi apa namanya ko, statusnya belum saya update ya.

0: Ah, tuh status saya sayo update ya dak. Jadi untuk yang nak komen ya silakanlah di komen ya di status kita di Manggis Pasipul ya. Yalah ganti-ganti kita terima lah penelpon kita ya malam kok di 07412487. Heeh, kagila keburu imsa pula. Keburu isa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Iya. Kabar baik lah Bunda. Lain bunyi suara tuh.
1: Lain
0: bunyi suara
1: apa kipas angin Pak Ning,
0: apa lagi demam, apa lagi pilek, apa lagi apa dak lah
1: dak lah depan kipas angin Pak Ning.
0: Oh, sehat lah ya,
1: alhamdulillah sehat lah Pak Ning.
0: Yo, lagi di depan kipas angin ngapo kepanasan?
1: Panas berdengkang Pak Ning,
0: panas berdengkang ya sehari kau ya.
1: Iyo.
0: Iya, rasa dak pula lah sehari ko agak enak, rasa saya tu agak sejuk dikit kan.
1: Iya, Pak Ning tu dalam akuarium.
0: Iya, kalau di dalam siko memang sejuk terus.
1: Pun awak di luar.
0: Apalagi
1: depan kompor, alah.
0: Iya, depan kompor handal dak.
1: Iya. Jadi sudah hanya kalau diturun di Pak Ning.
0: Iya, dari pagi ke malam, lah pagi lagi, malam
1: dari
0: lagi.
1: Pagi Pak Ning.
0: Dari pagi ke pagi di tepi kompor tu lah ya.
1: Kompos lah.
0: Ayo. Enggak pola ya, dak.
1: Ada lagu Rek Rek Kundo.
0: Lagu siapa tuh?
1: Lagu dari Rek Rek Kundo.
0: Nah, kaki saya carikan. Nah,
1: lagu saya Rek Rek Ala we.
0: Rek Rek Ala.
1: Yo, Rek Rek Ala.
0: Rek Rek Ala ya. Nah, yo boleh, boleh.
1: Kalau Pak Ningnya saya nak nunggu isa lagi nih, Pak.
0: Yo.
1: Salam rumah tu ya.
0: Ya.
1: Ya, ada salam dari Andy.
0: Ya, salam balik.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Kalau tunggu siapa ya? Yo, bilang itu yo yo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Wati ya yang ada di Cempaka Putih ya. Tak? Di belakang Bunda Tasawati di Cempaka Putih ganti-ganti 24187 ya. Halo, selamat malam Seloko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa kok?
2: Dari siapa?
0: Siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Cepatlah, kaki beduk isa babunyi. Bunda Wati lagi. Bunda Yati, Bunda, yo. Beda dikit, Bunda Wati, Bunda Yati, ya tak? W dengan Y beda-beda, ya.
2: Bunda Wati, kalau.
0: Iya.
2: Aku namanya, kalau dia nama anaknya.
0: Oh, iya.
2: Aku itu anaknya,
0: apa kabar Bunda? Sehatlah. Sehatlah Bunda.
2: Sehatlah alhamdulillah.
0: Iya. Apa serak Bu suara tu agak serak dikit nampak eh.
2: Kata Mas Ali jadi Dewi Persik katanya.
0: Oh, jadi Dewi Persik. Subhanallah.
2: Iya.
0: Lampak kali berlaki menjadi Dewi Persik.
2: Suaranya.
0: Iya. Itu kebanyakan apa konser di TikTok bukan? Konser manjang di TikTok.
2: Siang malam konser pedaknya.
0: Siang malam konser ya.
2: Bentar lagi konser habis sana.
0: Iya.
2: Alah, Pak Ning galak lah nengoknya.
0: Iya, galak tuh lewat kan.
2: Mantau-mantau cuma namo pentah.
0: Iya, awak ke namo itu dirahasiakan kan.
2: Iya, itulah. Bawa salu ngomong begitu.
0: Iya, apa namanya. Iya. Ngintip. Awak ngintip-ngintip be.
2: Pak Ning sudah nengok aku belum pernah nengok Pak Ning. Nengok di mana ya?
0: Nengok di Facebook Radio Manggis, Bella.
2: Iya. Aning, pas lagu lah.
0: Hah? Apa lagu ya Bunda?
2: Limau purut. Ya.
0: Limau purut ya.
2: Ado tuh.
0: Ado.
2: Aning dewean ya.
0: Yo, kalau malam kau udah dewean lah.
2: Di kantin dah.
0: Ganti di rumah banyak.
2: Enggak, Bunda nanti ke sana, Bunda lagi ke sana.
0: Ya, Kagi, enggak usah lah. Kagi apa namanya itu tengah jalan Kagi. Tegak cek Kagi go. Agak lah malam go kan.
2: Ning. Hah. Basa-basi itu perlu Pak Ning.
0: Iya, iya lah.
2: Iya, entah tidak penting basa-basi.
0: Iya. Cuman basa-basi. Cuman walaupun kita apa go pengertian lah pula, era.
2: Iyo.
0: Iyo, malam kok tunak lah di rumah.
2: Woi Paning. Ah. Bunda tidak pernah keluar malam.
0: Iyo, tunak lah di rumah terus ya.
2: Siang kan tidak pernah juga keluar di rumah.
0: Oh,
2: di
0: rumah. Iyo iyo iyo iyo.
2: Tidak ada yang ngajak keluar, tidak keluar lah.
0: Mm-mm.
2: Keluar panas tidak pernah, kena matahari tidak pernah Paning.
0: Iyo lah. Enak lah tuh nak di rumah, apalagi nak dicari di luar, enak.
2: Jemur di bawah teras.
0: Iya.
2: Tidak kena matahari langsung, panas-panas lah.
0: Nak keluar tuh ngapo juga gawe kan?
2: Iya, dapur depan. Kalau belanja lah, enggak juga kena panas bentar. Turun dari motor masuk warung orang, enggak juga kena panas terik.
0: Iya.
2: Aduh sekali Maning, kenapa antri beli minyak motor, wah.
0: Oh iya nyelah, gini kok apa namanya itu, Pertalit kok susah, nampaknya tak di Jambi kok lah ya.
2: Pas kemarin kan Bunda kan, sudahlah minyak ini tinggal dikit lagi. Penuhi lah, berapa ini Bu, penuhi lah.
0: Di pom bensin mana Bunda?
2: Bensin ini sekarang banyak ya.
0: Aduh.
2: Oh. Antriannya penuh dari jalan sampai ke tempat minyak.
0: Saya ada hari apa ya? Dua hari yang lalu. Hari ini Kamis tak? Rabu. Iyo pagi-pagi tak? Saya ke pom bensin Palimo. Tak do Pertalit. Udah tu pergi ke kebun jeruk.
2: Alang banjar.
0: Alangkah jauh eh. Sudah tu ke kebun jeruk. Upe tak ketik juga Pertalit akhirnya. Karena minyak motor kau lah kedak-kedip tak? Kelak kelip. Akhir beli lah pertama. Tak tahu kini kok masih anu yo, masih payah yo Pertalit yo.
2: Kemarin tu tak payah tapi ada itu pembensinkan dua di Serang Banjar.
0: Di eceran kau lah, di eceran kau lah 13.000 lah saya tengok orang nyual.
2: Ah benci lah di eceran tidak bagus.
0: Iya iya.
2: Itu lagi dia mau campurnya.
0: Iyo ngapo janganlah hilang Pertalit kau. Kagi kita disuruh beli pertama galo-galo Pertalit hilang inyo. Yo mahal Pertalit 10.000 seliter, pertama 15.000 seliter.
2: Aku tak kasih kebun sawit.
0: Iyo no eh.
2: Cuma ada kebun sawit tidak hal beli yang
0: mahal. Eh walaupun ada kebun sawit jauh pemerintah macam mana? Jauh nih anu selisih dak.
2: Ada postingannya ada masyarakat dak pengusaha lah dak.
0: Iya.
2: Itu katanya sekarang serba mahal pemerintah kayak gini dia bayarin orang yang sepanjang-panjang beli minyak bensin tuh dibayarin pengusaha itu.
0: Mm-mm.
2: Hebat banget nih pengusaha, baik banget hatimu ya Allah bilang.
0: Mm-mm.
2: Aku cuma doa iwe nengoknya doa iwe kan
0: ya
2: juga anu beliau dikasih Allah yang melimpah.
0: Iyalah Bunda, iyalah anak azan Bunda.
2: Ayolah kaji dulu lagi yo.
0: Yo.
2: Bunda ngambung dulu ya baru sholat.
0: Yo.
2: Terima kasih Muria.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini lah ganti-ganti yo kini kok. Sebelumnya saya cuma nengok berita di apa namanya di daerah Sumatera Utara ya dak. Dua hari sebelum itu saya nengok di TikTok itu kan berita. Sudah tuh di TV nengok juga berita kan kelangkaan BBM jenis Pertalit di daerah Sumatera Utara, Medan ya. Sampai sepanjang-panjang jalan orang antri beli Pertalit gitu kan, di mana-mana di pom bensin di daerah sana tuh banyak yang kosong. Tiba-tiba dua hari kemudian rupanya di daerah kita lah kena pula, lado pula. Itu sebenarnya apa yang terjadi ya tak? Memang stoknya kurang atau memang permintaan masyarakat Pertalit akan Pertalit meningkat atau macam mana ya tak? Itu tidak ada penjelasan sampai kini itu ya tak? Apa sebabnya ya? Ya, jadi harapan masyarakat tuh mudah-mudahan janganlah Pertalit itu dihilangkan ya. Soalnya ada juga yang nyangkut-nyangkut, jangan-jangan itu apa namanya itu, pelan-pelan pemerintah kan menghilangkan Pertalite gitu kan, nyuruh beli Pertamax kalau yang harganya mahal itu kan. Aduh, tak tahu lah ya lah. Yalah ganti-ganti, karena hampir masuk waktu beduk dan azan isya wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Siko ya, di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kagi kita balik lagi di Seloko Senandung, lagu-lagu orang kita.
3: Radio Manggis.
4: Manggis Radio.
3: 96 FM
4: Radio Manggis.
3: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di kota Jambi. Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: وَبَعَثْهُ الْمَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
9: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
11: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Ayo lah ganti-ganti saya dimanapun berada, itulah lagu bukan sekali dua kali ya yang kita hadirkan malam ko ganti-ganti tidak terasa di jam 8 malam lah dak setelah tadi kita mendengarkan azan Isya wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya, dan juga beberapa pariwara, dan juga dilanjutkan dengan beberapa lagu Jambi yang sudah di request tadi. Kita balik lagi di Siko Kanti di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita, masih di Radio Manggi 96 FM Jambi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis ya. Masih di 24187 dan juga Facebook kita di Manggis Pasiful. Saya tengok dulu di Facebook era untuk yang sudah masuk di Facebook, saya bacokanlah dulu ya. Sekok-sekok ada siapa be yang sudah ada di situ. Yang pertama tadi, oh Bunda Taswati lah sudah ya. Assalamualaikum dari Ada Haryanto. Mas, apa kabar ya? Alhamdulillah sehat lah ya. Request lagu di Simpang Tigo di bawah batang jambu lah sudah tadi saya putar ya. Untuk galonyo, ganti-ganti di mana be bado elok nian. Terima kasih banyak. Iyalah. Abah Waisel ya, assalamualaikum. Selamat malam Mas Muri. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Lastri Lastri juga, assalamualaikum Seloko. Waalaikumsalam. Lagu Anak Beranak, salam untuk Abdullah, Mang Udin, juga Bang Ahmad, terus Bude Sila, Sarina, Bapak Mambu. Oke, kaki kita putar lagu ya. Lagu Anak Beranak ya. Oke, di 24187 ganti-ganti ya. Di penelpon berikutnya ya. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam.
1: Malam kembali Akhuri.
0: Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Sila suak putat rupanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kabar Mas?
0: Alhamdulillah, kecilin suaraku ya, Budi.
1: Jauh.
0: Oh, iya. Ndak lagi ndak lagi hujan atau apa ya di sana ya, cuaca elok lah dak.
1: Elok Mas.
0: Elok lah, malam kok cerah lah ya.
1: Iya.
0: Iya. Biasa kalau apa?
1: Kalau hilang itu.
0: Ya itulah. Biasa kalau cuaca ada elok itu sinyal galak gangguan dak. Kalau cuaca cerah biasa sinyalnya elok kan?
1: Ndak juga Mas.
0: Oh, ndak juga ya.
1: Kadang-kadang beneran hilang.
0: Tidak pengaruh cuaca ya?
1: Enggak.
0: Oh gitu ya.
1: Ini kayaknya jauhnya suara Bude.
0: Iya, kayak agak jauh suara Bude, biasanya agak besar kan?
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini Bude? Apa kabar hari ini? Sehatlah.
1: Sehatlah Mas.
0: Lancarlah kerjaan hari ini ya.
1: Lancar.
0: Iya, motong tadi.
1: Potong, bekuin,
0: Di
1: Jambi.
0: Yo, kapan jualnya?

0: Bang sudah?
1: Tadi.
0: Oh tadi ya.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Tapi iya. Belum dapat duit.
0: Belum dapat duit.
1: Nanti.
0: Seminggu lagi apa dua hari lagi?
1: Nanti diambilnya.
0: Oh nanti diambilnya.
1: Iya kan? Dapat duitnya pulang dari Jambi.
0: Oh pulang dari Jambi baru
1: ya,
0: dapat.
1: Kelompok.
0: Iya baru dapat duit, ya tak?
1: Iya.
0: Ngapa dak Bude itu yang ngepul gitu nah? jadi toke itu kan.
1: Modal banyak.
0: Oh, harus modal banyak yo.
1: Kalau pas beli mahal turun.
0: Heeh. Aja biar saya kasih modal.
1: Berapa?
0: 200
1: miliar.
0: 200 ribu, Bang.
1: Budi sehari dapat 200 ribu
0: motor. Aduh. Daripada dijual ke orang kan harganya itu lebih murah dak. Nah, enak ngepul.
1: Jalan langsung ke pabrik, Mas.
0: Oh, jalan langsung ke pabrik ya.
1: Iya, langsung ke Cina. Hong apa?
0: Iya, mudah-mudahan besok Bude jadi tokehnya ya.
1: Alhamdulillah. Amin aja. Walaupun hanya dalam khayalan.
0: Lah, ngapa pula dalam khayalan? Itu kan bisa be diwujudkan, Bude.
1: Ya beli keping bae. Kalau do keping sanggup lah.
0: Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau ada modal sanggup lah, ada.
1: Males.
0: Tiba-tiba Tuhan ngasih modal gitu kan. Ada orang tiba-tiba dapat ya apa namanya dapat rezeki dari langit jatuh gitu kan. 2 miliar gitu kan.
1: Kalau dapat masa aku
0: kasih kalau dapat Bude rezeki nom apa jatuh dari langit 2 miliar kami dapat minuman kaleng jadilah. Aduh.
1: Lagunya Mas
0: apa tuh?
1: Gadis Rimbo Bujang aja.
0: Gadis Rimbo Bujang.
1: Yang belum lama ada ketengaran ini nama Ketimun Bungkuk lah Mas.
0: Ketimun Bungku.
1: Iya iya itu
0: oh,
1: aja.
0: Oh iya iya iya iya. Oke lah, kaki kita putar ya. Dari
1: orang ya.
0: Yo.
1: Salamnya semuanya aja lah monitor nangis Mas ya.
0: Yo.
1: Yang dari sudah tadi yang masuk dari awal sama yang di WA juga tadi ya.
0: Iya.
1: Mbak Tasi Lasri ya.
0: Iya, ada.
1: Salam dari Bude Sila ya.
0: Iya.
1: Buat Mas semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Semoga ke depannya bisa yang terbaik ya Mas ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tuhan Mas.
0: Sama-sama Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bude Sila dari Suak Putan ganti-ganti ya. Oke lah, jadi kalau masalah itu tuh yang kita ceritakan tidak di dunia tidak ada yang mustahil, tak bisa baik kan, bisa baik ada jalannya kan. Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ning.
0: Malam juga, siapa nih?
2: Pen baru.
0: Alah, pen baru.
2: Apa kabar Pak Ning?
0: Kabarnya baik lah.
2: Oh,
0: iya.
2: Tadi kakak Butet lewat depan rumahmu loh.
0: Rumah mana?
2: Rumahmu yang di mana tuh?
0: Di seberang.
2: Tadi kakak Butet ke Bodong Laut.
0: Ngapain?
2: Tempat Neli.
0: Oh, tempat Neng Neli.
2: Iya, dia manggil kakak Butet.
0: Ngajak makan model.
2: Sama Mariska.
0: Ngajak makan gado-gado.
2: Iya, pokoknya makan semuanya, apa dikeluarinnya semuanya.
0: Oh, alah.
2: Itulah.
0: Kapan giliran kakak Butet manggil dia?
2: Ada dong, nanti kakak panggil. Buat ini ya, gak enak kali lo ngomongnya. Nanti diangkat, buruk ilang. Gak kawan lah. Ya nanti kakak panggil.
0: Ya, jadi sama Mama Rizka tadi ya?
2: Mati.
0: Ya, berdua aja tadi atau gimana?
2: Sehat kan?
0: Sehat.
2: Amin. Tadi yang ke Mudung Darat itu Mama Rizka.
0: Bukan Mudung Darat, itu Mudung Laut namanya.
2: Ya Allah maklum lah, jangan marah lah. Mudung Laut, terus apa lagi sih lagi?
0: Mudung Laut, kalau...
2: Bukan, tempat Muri apa?
0: Oh, tempat saya.
2: Apa namanya?
0: Itu namanya Ulu Gedong.
2: Ulu Gedong?
0: Iya.
2: Tahu lah. Kak Butet.
0: Tahu lah. Kan Kak Butet udah berapa kali ke tempat saya?
2: Sudah pernah, kau ini Timothy. Waktu acara kakak datang kan?
0: Datang.
2: Kita kenalan sudah ada berapa tahun lama loh.
0: Sudah lama banget itu adik saya pengantin. Adik saya pengantin Kak Butet datang kok.
2: Sudah datang
0: loh. Iya. Fotonya ada kok di rumah saya sering tengok. Lah,
2: cantik mana?
0: Saya tengok kan, lah ini Kak Butet ini.
2: Oh, ada ya?
0: Ada kok, ada.
2: Sekarang Kakak Butet di mana lah?
0: Iya, di mana-mana ada.
2: Di rumah Bunda Akhir.
0: Oh, lagi di rumah Bunda Akhir.
2: Iyalah.
0: Ngapain?
2: Kurang sehat.
0: Oh. Demam, lagi demam ya?
2: Melihat, iya, tangannya loh.
0: Kenapa tangannya?
2: Tangannya agak kebas-kebas gitu.
0: Oh.
2: Kebanyakan duit kali ya.
0: Iya, iya. Coba suruh sedekah ke sama Kak Butet.
2: Iya. Terus kakak mau Tasewati lagi nunggu sama Kang Eman.
0: Lagi nunggu di mana? Di rumahnya nunggunya.
2: Enggak, di rumah Bunda Air aja.
0: Oh, lagi di situ juga.
2: Iya, nungguin Kang Eman.
0: Oh, iya.
2: Nelly. Pertama kita Timothy batuk. Batuk orang kaya kali ya.
0: Batuk orang kaya ya.
2: Amin.
0: Iya.
2: Nelly, makasih ya Nelly ya. Sering-sering aja siapa yang nyebut Kakak Butet ngajak. Terserah, nanti kakak sebut namanya ya.
0: Oke. Okay.
2: Timothy lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Gadis Minang Bujang Jambi.
0: Gadis Minang Bujang Jambi ya.
2: Ada kan?
0: Gadis Minang Bujang Jambi. Oke, okay, kaki kita cari.
2: Bunda Akhir karena dia kan gadis.
0: Hah?
2: Iya kan?
0: Iyalah.
2: Jangan ketawa kau Timothy.
0: Salam Mela ya dengan Bunda Akhir tuh.
2: Bunda, salam Timothy.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
0: Yo.
2: Timothy.
0: Yo.
2: Makasih ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo lah ya untuk Kakak Butet dengan apa Bunda Rizka yang ada di situ, ya dak, yang lagi menjenguk Bunda Akhir. Lama dak nampak Bunda Akhir ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau Kak Butet kan secara langsung jarang juga dak nengok, tapi dia eksis di medsos, di Facebook gitu kan, di radio juga sering nelpon gitu dak. Kalau Bunda Rizka nelpon jarang juga itu kan, cuma nengok di Facebook ada gitu kan. Kalau Bunda Akhir dak dunia nelpon dak ada itu kan, di Facebook main Facebook dak juga itu kan, jadi dak tahu kabarnya ya. Itulah doa kita, mudah-mudahan sehat bela selalu Bunda ya dak. Di belakang Kakak Butet 24187 ya, kita terima. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Sehat ya.
0: Sehatlah Budi. Ya Budi, macam mana? Sehatlah juga dak.
3: Yo, lagi mangan.
0: Apa lauk
3: Ada deh.
0: Kasih tahu dong.
3: Jaluk pulo. Paya pulo ngeng ke seberang tuh naik ketek.
0: Yo. Kalau Mbak Susi lebak Bandung, dia dak ada makan malam dia.
3: Iya. Banyak dia, buaya di seberang tuh.
0: Budi Susi. Kalau Mbak Susi lebak Bandung, dia tak makan malam lagi dia.
3: Makan apa? Makan siang.
0: Dia makan siang, baik. Kalau malam tak makan lagi, diet dia.
3: Makan malam, tak gemuk.
0: Oh, iya ya.
3: Tak ada diet
0: diet dah. Tak
3: ada diet diet dah ya. Lagu lah, panjang kok kayak kereta api.
0: Apa lagu Nah. Bukan salah saya tuh Bude ya. Hilang dewe, apa Bude yang kepencet, apa HP yang mati dewe, apa sinyalnya habis, apa sinyalnya habis, pulsa ya habis. Apa sinyalnya hilang, enggak tahu lah ya dak. Jelas bukan saya yang matiin ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo Sloko, selamat malam. Ya. Apa hale hilang suara ya dak? Kita nantikan untuk saya kok penelpon lagi ganti-ganti ya sebelum kita putar lagu ya di 24187. Kita persilahkan ya nak. Kita lihat lagi yang sudah masuk di Facebook kita di Manggis Pasipul ada siapa? Lasri Lasri tadi sudah. Neng Nelly, assalamualaikum. Nah, kon Neng Nelly ya dak. Sloko, selamat malam Pak Ning. Lagu Mabuk Batuna atau Mabuk Gadun. Lagunya untuk ganti-ganti yang lagi nganing Radio Manggis untuk Kak Butet sama bebebnya Bunda Rizka sama udanya. Terima kasih sudah bersuwo ke umat tadi siang untuk Pak Ning. Mungkin terima kasih. Terima kasih juga. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau?
4: Potemi.
0: Oh, dari si pintu dulu kayaknya lah. Halo.
4: Apa kabar ya,
0: Bang? Alhamdulillah, kabar baik lah.
4: Alhamdulillah.
0: Yo, apa kabar juga, Temi?
4: Alhamdulillah sehat lah, Pak Ni.
0: Sehat lah, ya. Kapan, kapan ganti kita tuh pengantin?
4: Siapa tuh? Oh, kalau dia tuh, kata dia tuh lagi nunggu, be, kan? Tapi kau enak lah, kata saya, lah mulai pasang foto latar biru.
0: Nah, tu kata saya tu dah awak dah donya, awak dah berani nanyo dah kali. Temi kau tahu kan?
4: Awak kau nanyo lah kata dia tu lagi apa be lagi apa tiba tu banyak persiapan lagi kata dia tu.
0: Belum menentukan tanggal
4: belum. Belum menentukan tanggal belum, cuma latar biru lah penting tu kata dia tu kan ibarat tu lah keluarga lah tahu galau.
0: Tak kalau lah latar biru tu biasa itu lah.
4: Tak lama lagi.
0: Tak lama lagi. Sebulan dua bulan lagi.
4: Lain tu lah.
0: Yo.
4: Kalau kata rapi tu dia kenyap kata rapi kan.
0: Yo. Benar kok lagi payah. Tak macam awak kok lagi tertiba dia nyebut tanggal tu kata awak ada job, awak ada acara lain, tak terima job lain.
4: Ha. Menko nak kumpul di dia.
0: Yo, menko apa rasa dulu awak lah kan?
4: Yo.
0: Mendiok nyap-nyap be lagi seminggu dua minggu awak takut ada acara lain, nak?
4: Yo, itulah. Kabar nampak
0: Yo, aku dah jauh-jauh hari ngabar itu.
4: Iyo, kau ngecet nak cuman denak belum nampak aje dengan tanggal aje.
0: Iyo, awak ngecet dia juga lah
4: Asin tanya. Ngecet dia ha.
0: Sebut ke dia tu. Sebut ke dia muri nanyo tu kapan tanggal eh sebab kita tahu lah dia tu.
4: Iya. Kagilah awak tak tanya ke dia tak sebut ke dia tu.
0: Iyo. Nyap be.
4: Iyo.
0: Apa lagu kau?
4: Lagu itu Pak Ning macam biasa lah Tunang Kanti itu nampak.
0: Tunang Kanti itulah ya.
4: Iya.
0: Boleh lah. Iyalah.
4: Salam-salam Om Maling kalau lagi monitor.
0: Iyo.
4: Salam-salam
0: kan. Iyo.
4: Buat Galopin dan nampak Emang Muria.
0: Iyo.
4: Ucapnya selamat malam sampai istirahat.
0: Iyo.
4: Buat Pak Ning ucapnya selamat malam juga lah.
0: Iyo.
4: Hati-hati.
0: Iyo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temi ya, yang ada di Sipin Teluk Duren ya. Om Alek dengan Ayu Epa, Mo Epa, Ayu Epa. Lah dak tik lagi radio salah dia tu nyebut di rumah dia tu dak. Jangko itu enak ni ane sambil nunggu toko tu dak sambil ngani radio daripada nyampe kan dak tik suara. Ha, kalau ngidup ni radio Manggis tu kan rame juga anu suasana ya dak. Terima kasih lah ya yang dari Sipin Teluk Duren ya. Yang mungkin lagi nganding malam ko ya dak. Saya ko ado lah apo waktu di kesano tu kan kemarin tu. Mak ko nganing, nyai ko nganing, cuman awak tu lupa nama siapa. Oke, orang Sipin Teluk Duren lah. Gagalo yang sering nganing Radio Manggis. Cuma kadang nganing tu pagi gitu ya nak. Yalah selamat malam ya galo-galo ya. Ganti-ganti kita nganing dulu lagu ya. Kok dia lagu Anak Beranak.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Kata

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740.

0: Siang Pak,
1: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Yalah ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada ya. Kita balik lagi di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita ya. Masih di Radio Manggis 96 FM Jambi yang disiarkan dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi ya. Selamat malam untuk Bundi Rizka. Assalamualaikum dari daerah Desa Bugis. Pak Ning minta lagu Minanggol dari Jambi ya. Selamat malam, selamat tidur. Belum tidur belum. Ada Raden Ardian. Assalamualaikum, selamat malam Ning Muri. Waalaikumsalam ya. Semoga Ning sehat dan dilancarkan rezekinya. Sukses selalu. Terima kasih. Salam untuk Bunda Resi dan yang lagi nganing Seloko. Terima kasih Ning. Terima kasih juga ya dari Raden Ardian. Oke, 24187 ganti-ganti ya. Kita terima lagi masih di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita lah ya. Lagu-lagu daerah Jambi yang kita hadirkan untuk ganti-ganti gagalo ya. Pecinta lagu-lagu daerah ya. 24187 kita terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Seloko elok nian.
0: Iya, nyelai elok nyelai ya.
1: Elok nian narewangi bunda dah. Bunda di catering nina lagi miris bawang tenangis nangis nah.
0: Di mana di teho?
1: Yo.
0: Dewean lah.
1: Iya lah dengan bosnya lah.
0: Oh, dengan bosnya lah. Oh. Ay, sampai malam.
1: Iya lah kan besok pagi ada angkotnya di tubuh.
0: Oh. Berkah, acara berkah. Apa di kota-kota iya?
1: Iya.
0: Banyak pesanan?
1: Alhamdulillah ada 50.
0: 50 lumayan juga lah ya dak.
1: Ya jadi pesanannya besok kita kirim bayar lah jadi bagi.
0: Apa tuh nasi anu nasi kota lauknya apa ayam ikan macam-macam?
1: Samin nasinya nasi samin.
0: Nasi samin. Oh.
1: Minyak rendang sapi. Oh.
0: Wow. Satu
1: sama nanas, sudah tuh nah, acar timun,
0: yo.
1: Satu tempe tahu, ikan asin.
0: Lauknya nasi, nasinya nasi samin.
1: Ya nasi minyak.
0: Nasi minyak, sudah tuh lauknya tuh rendang daging.
1: Ya, daging.
0: Oh, iya.
1: Murid pertama kecil bunda, 35.000 udah mahal dah.
0: Berapa?
1: 35.
0: 35.
1: Ya, lengkap ada buahnya juga.
0: Lengkap ya.
1: Ya, ada rambutan sama pisa. Rambutan.
0: Isuk lah kalau saya ada acara isuk, ya dak?
1: Ya. Ini lagunya.
0: Apa lagu bunda?
1: Malang Merasai sudah naik belum?
0: Malang Merasai belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Salamnya buat galau deh, Muri.
0: Ya.
1: Ini lagi pedes sih, tanganmu mau matanya pedih bawah.
0: Iya nyelah, iya, iya, iya.
1: Makasih Muri, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yolah, edak perjuangan itu dalam perjuangan edak. Mata pedih kan, bukannya enak orang enak nengoknya kan enak lah dapat cateringan edak banyak itu kan. Gawe tu tengok ya dari pagi sampai malam ya mata pedih udah tu muka angan di tepi kompor. 24187 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Seloko Pak Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ning?
0: Kabar baik lah bunda.
2: Iya.
0: Masih di... Hah?
2: Tidak perlu pen baru, dia sudah iyo. Tahu.
0: Apa masih di tempat bunda akhir?
2: Iya, masih. Ini nunggu ayam bebeknya bunda wat tidak nyampe-nyampe ke wat.
0: Iya.
2: Nyangkut eh.
0: Nyangkut apa tuh tuh?
2: Apa tuh jendol pisang?
0: Nah.
2: Dari Cempaka Putih.
0: Iya.
2: Udah nyampe.
0: Kalau dihitung, kalau dihitung-hitung 10 menit, 8 menit nyampe tuh.
2: Nah, setengah jam.
0: Setengah jam tuh asli.
2: Cempaka Putih masuk tadi kan.
0: Lah lebih tuh setengah lebih jam.
2: Kalau jam 9.
0: Melenceng tapo tuh tuh pergi kemana.
2: Mungkin lah Mbak Wati ada janda pirang tadi mana. Aduh. Astagfirullahaladzim.
0: Iya.
2: Ah, kan banyak motor berhenti bukan.
0: Sekok motor berhenti tengok nyok juga bukan juga.
2: Sawah do kanti.
0: Iyo, ya Allah.
1: Ayo Bunda Wati.
0: Iyo Bunda.
1: Nah, telepon HP tinggal di rumah.
0: Nah, cocoknya lah.
1: Tuh kata kamu teh sengaja gando rambut tirah. Wah, aduh wae Kak Butet
0: kok. Kagi kalau dia datang pekso dulu, dicek-cek dulu.
1: Aduh yang tinggal sebelah. Kakak Butet kompor. Aku salam lah dulu Pak Neng.
0: Iyalah, iya.
1: Kakak Butet kok.
0: Iya.
1: Nah, Bunda itu minta lagu kok.
0: Iya, apa lagu eh?
1: Kata Bunda, lagu apa Bunda? Tadi sudah gadis.
0: Sudah gadis oh, Minang itu. Tadi.
1: Oh, aduh gadis idaman Bella Pak Ning.
0: Ayolah, iya.
1: Bunda gadis idaman sekarang.
0: Iya.
1: Kalau udah ngibur anak siapa lagi ya Pak Ning?
0: Iyalah.
1: Iya, kalau dia banyak ketawa kan cepatlah
0: sehat. Cepat sehat daripada dia mendung-mendung dewean kan?
1: Iya, kakak yang di belakang.
0: Pokoknya kalau Kak Butet tuh 3 hari be dia datang sehat lah Bunda tuh.
1: Iya. Kita nunggu dia undang be ke rumahnya. Ah buat Mang Meli terima kasih banyak. Iya. Ternyata ada sia-sia nyampe juga Kak Butet kan?
0: Iya.
1: Apa kata Pak Ning? Sering-sering undang Pak Ning belum ada undang.
0: Iyalah.
1: Kali-kali apa rasanya masak mie apa Medan ga?
0: Iya nyelam.
1: Apa manis apa pahit? Tunggu. Aida lah, mie itu be gampang Pak Ning ya?
0: Mie bela, mie Medan
1: iyo,
0: tuh kan?
1: Mie gampang tuh.
0: Iyo. Atau lontong Medan.
1: Ayo lontong Medan, iyo elok.
0: Iyo
1: juga.
0: Enak juga kan?
1: Enak di kompor gas banyak. Lanjut ya buat Akhirman, Bunda Wati, buat Kakak Butet, Mas Indra, buat Bunda Akhir, buat Putri Kedemangan. Terima kasih banyak. Pokoknya hariku banyak tempat ngerampok.
0: Iya.
1: Iya, buat Putri Kedemangan mau kasih galo-galo lah yo.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua lah Pak Ning.
0: Iyalah, iya.
1: Buat Kak Butet kok rempong
0: dia. Iya.
1: Janda pirang lah.
0: Sibuk be dia.
1: Buat Pak Ning, Mak

0: sehat ya.
1: Lah sehat lah, lah sehat lah kalau dengar ketawa kau bunda.
0: Ya, kena di jenguk anak jadi sehat.
1: Iya, ramai yang jenguk kan.
0: Iya, ramai yang jenguk.
1: Iya.
0: Lagu ya pon ya tadi tu lupa.
1: Tadi tu gadis idaman.
0: Oh, Kailana lagu ya.
1: Oh, Kailana.
0: Iya. Oh.
1: Kailana tu. Tak tahu saya Kailana ko. Iya.
0: Oh, kayo ada kayo pula yo.
1: Eh, masing nak beran. Sekau kak butet lah.
0: Iya.
1: Mana nak lah.
0: Salamnya untuk Ma Elo, spesial Ma Elo masuk Ma Elo.
1: Ma Elo mana lah dengar radio malam hari ko?
0: Ya, mudah-mudahan dengar lah dia tu.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Apa lagi?
0: Terima kasih
1: Pak. Iyo lah bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, bunda akhir. Oke, okay. Saya panggil ya di belakang bunda akhir 24187, saya kok penelpon lagi. Kita terima ya sebelum kita putari lagu-lagu tadi ada yang belum sempat keputar juga Malang Merasa ya. Kita tengok dulu di Facebook ya. Nampak ya sudah galo ya 24187, saya kok penelpon. Halo, selamat malam.
2: Malam Sloko.
1: Malam juga Sloko.
2: Wah, mencik ni dah masuk.
1: Siapa?
2: Wah, mencik dari tadi dah masuk.
1: Yo, padahal tak ada pula anu dah, tak pula padat dah rasa itu.
2: Padat dulu kau dulu orang.
1: Yo, kalah cepat ya dengan rombongan Kak Butet era.
2: Terakhir baru masuk.
1: Iya nyalah. Apa lokak? Sehat lah. Apa lokak malam ko?
2: Ah, lokak pindah lah.
1: Rumah lah ya.
2: Yo.
1: Yo. Lah, sepak bola lah sudah, ya tak?
2: Yo lah sudah.
1: Yo. Apa lagi acara ko bakal ko?
2: Hah?
1: Apa lagi acara bakal ni?
2: Acara di Piala Presiden pula dah.
1: Oh, Piala Presiden pula ya?
2: Yo.
1: Presiden Prabowo.
2: Yo.
1: Oh.
2: Main apa di Indonesia Pacific tau lah.
1: Yo yo yo yo yo.
2: Lama lagi lah.
1: Lama lagi nonton bola pula, ya tak?
2: Yo.
1: Ayolah apa lagu eko Bang Aman.
2: Ado jambi-jambi.
1: Jambi-jambi ado.
2: Ah, salamnya buat galo-galo lah ya.
1: Galo lah, ya.
2: Yo, buat yang masuk dalam kompak salam sehat selalu bela.
1: Yo.
2: Muri mak sama sekak selalu.
1: Yo.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat malam juga Cik Usli ya, Bang KDCS sudah tuh Mas Samad yang ada di Talang Banyak ya, dak Bunda Hajah. Aja apa tuh? Lupa saya. Aduh, di dalam panjang. Terus juga gagal lo lah yang ini nggak diomangi semalam kok ya. Kalau diingat tuh lupa. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah nelpon, yang sudah komen di Facebook juga. Terima kasih gagal lo. Selamat istirahat ya. Jangan tidur malam amat ya, karena esok pagi mungkin harus kerja lagi ya, dah harus bergawe lagi. So lagi hari Jumat ya, hari Jumat itu biasanya agak lebih pendek aso ya, dah hari karena tiba lah tengah hari lah sama yang Jumat ya, dah udah itu lah malam pula ya. Yalah, kan ganti sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya malam ko yang sudah bergabung di program Sloko Senandung Lagu-lagu Orang Kito, dan kita undur pamit dulu, tapi ganti-ganti jangan matikan dulu radio eh karena kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu sampai jam 10 malam ya. Sekali lagi terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India, dan setelah 1, 2, 3 kali saya

0: berobat di tradisional pengobatan India. Alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker,

0: perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
3: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
4: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
2: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
3: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
2: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
3: Mantan Kabid Dikjas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
2: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
1: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
1: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan ya, dengan serangkaian beberapa informasi berita yang telah kita rangkum untuk Anda di meja redaksi Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis ya, menemani suasana aktivitas pagi Anda yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga apapun yang dilakukan ya, semua pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan selalu untuk saya Manggis, diberikan juga kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Menemani Anda seputar Jambi hadir kembali hingga nanti menjelang jam 8 pagi. Berbagai macam peristiwa ataupun berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Sebentar Jambi hadir menemani pagi Anda bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Jumat 24 Juli 2026, kita hadir dengan rangkaian informasi berita terbaru yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya via streaming. Mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas yang Anda jalankan di hari ini. Jangan kemana-mana, saya Manggis. Nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Gubernur Jambi Al Haris kembali menegaskan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat harus dijalankan secara penuh oleh seluruh OPD di lingkungan